0: langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
1: Udah ada datanya berapa Gem sekarang?
0: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
2: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos

0: luar biasa. Ya, 600 ribu gitu. Dari 600 ribu tinggal 11 ribu, dan 11 ribu pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis, ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
1: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf

0: Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tetap beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
2: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan sekapnya Sugandi Avandi.
3: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua Pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
4: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
5: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus

0: dan meningkatkan investasi sehingga tangguh raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosa pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya, sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.

0: artinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
1: Di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.

0: informasinya disampaikan Retno Manasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri R.A. Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: We have bilateral projects. Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reza Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: So thank you very much.

0: Kiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: kasih sudah masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
3: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat.
2: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
4: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden meresui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
2: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
4: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah, termasuk ini local currency, sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar, sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward, supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
2: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
5: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
2: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
6: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF, yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
2: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
1: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil, supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Samil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif, memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Yang dengar saya Yani Rukulani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Dan pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjudul

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, dengar bersama saya, Wani Rukwani, menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Kami menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpecah dan terupdate yang kami lansir dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Dan informasi ini pendengar datang dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, sampai Sepulau Sumbawa. Informasi pertama pendengar datang dari wilayah Kota Bima. Belakangan ini, ASN di Kota Bima makin sering melakukan kegiatan gotong royong membersihkan berbagai tempat. Sebelumnya di lapangan Serasuba, kini di lapangan Pahlawan. Seperti terlihat Selasa 12 Mei 2026, seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD aksi gotong royong di lapangan Pahlawan Raba, Kelurahan Raba Dompu Barat, Kota Bima. Ini bentuk komitmen ASN mendukung visi dan misi pemerintah Kota Bima melalui gerakan Kota Bima Bisa, Bersih, Indah, Sehat, dan Asri. Sejak pagi hari pendengar, para ASN dan pegawai dari berbagai OPD terlihat antusias membersihkan area lapangan, mulai dari memungut sampah, merapikan taman, hingga memangkas rumput liar. Kadis Kominfo Kota Bima pendengar Muhammad Hasim dalam keterangannya menyampaikan melalui kegiatan ini lapangan Pahlawan Raba diharapkan semakin tertata dan menjadi ruang publik yang bersih, indah serta representatif bagi masyarakat untuk beraktivitas. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan untuk informasi berikutnya kami

perintah, maksud kami permintaan terhadap sapi asal Kota Bima terus mengalami peningkatan tajam. Kondisi ini benar menjadi angin segar bagi para peternak lokal karena ribuan ekor ternak telah berhasil dipasarkan ke berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui surat keputusan atau SK Gubernur NTB menetapkan kuota pengiriman ternak untuk Kota Bima sebanyak 3.317 ekor sapi dan 50 ekor kerbau.

Dinas Pertanian Kota Bima, Abdul Nazir mengungkapkan, hingga pertengahan Mei 2022 realisasi pengiriman telah mencapai 2.009 ekor atau sekitar 60% dari total kuota yang diberikan. Menurutnya pendengar, distribusi ternak didominasi ke wilayah Jabodetabek dan Kalimantan yang selama ini menjadi pasar utama sapi asal Bima. Dari jumlah yang telah dikirim sebanyak 905 ekor dipasarkan ke Jabodetabek, sedangkan 1.104 ekor lainnya dikirim

atas tanah yang terus terjaga, Kota Bima kembali membuktikan diri sebagai salah satu daerah penghasil sapi unggulan di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Halo Bima sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: jadi reporter. Telah aku ingin jadi penyelam. Cita-citaku bingung aku.
1: Aku sih pengen jadi

penyiar Radio Republik Indonesia Bina, karena informasi dan juga inspirasi untuk program Halo Bina. Kita akhiri, dan tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kehaba Ami, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kami, dan juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami di Pro 1 RRI Bina dengan menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wanita Kwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program A1 Radio Republik Indonesia Bina. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu purun. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Yani Rukwani menemani Anda di program Kahaba Angi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id, serta akan ada informasi cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Anda juga bisa menghubungi kami pendengar di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Dan sekarang pendengar, kita sudah bergabung bersama podcaster anggota BMKG Bima. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Chelsea.
1: Selamat pagi juga rekan.
0: Apa kabar hari ini?
1: Baik rekan.
0: Oke, sudah siap dengan laporan Chelsea-nya?
1: Sudah siap rekan.
0: Oke, baik, program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Chelsea sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Rabu 13 Mei 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari podcaster Anda di BMKG Bima. Ada rekan Chelsea, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan. Selamat pagi para pendengar setia RRI Bima dimanapun Anda berada. Kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu yang berlaku mulai 15 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Untuk kondisi cuaca hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan dan terjadi hujan ringan di beberapa wilayah. Kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan dan masih berpotensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Sementara itu, pada malam hingga dini hari, cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Selanjutnya, angin permukaan dominan bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata sekitar 10 hingga 30 km per jam dan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diprediksi berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 95%. Pendengar, pada sore hari nanti matahari diperkirakan terbenam pada pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan esok hari matahari akan terbit pada pukul 06.09 waktu Indonesia. Nah, selanjutnya kami sampaikan informasi tinggi gelombang laut di wilayah perairan utara Bima dan pelabuhan Bima. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di pelabuhan Sape juga tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara itu di perairan selatan Bima tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selanjutnya Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Peringatan bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut diimbau agar tetap berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di wilayah perairan Selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan NTB. Selain itu, saat ini wilayah Bima dan Dompu masih berada pada masa peralihan menuju musim kemarau, di mana dapat menyebabkan perubahan cuaca secara signifikan. Selanjutnya, masih terdapat potensi hujan lokal yang dapat disertai kilat atau petir, angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba, dan potensi yang menimbulkan bencana hidrometeorologi. Masyarakat juga diimbau agar mulai berhemat air sebagai langkah persiapan menghadapi musim kemarau yang akan datang. Bagi masyarakat agar selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG khususnya terkait peringatan dini cuaca ekstrim, dan untuk mendapatkan informasi terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp info BMKG Bima serta mengikuti media sosial BMKG Bima di Facebook dan Instagram melalui akun @BMKG_Bima. Jangan lupa untuk mengunduh aplikasi info BMKG di Play Store maupun di App Store. Demi informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Chelsea. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga rekan.
0: Siap. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Fedcaster Antalpi BMKG dengan pendengar, yang dimana kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap hari. Dan pendengar, dengan mendengarkan informasi cuaca di setiap hari itu bisa menjadi bekal kita untuk menjalani aktivitas kita hari ini, dan kita bisa menyediakan payung sebelum hujan. Untuk itu juga pendengar, untuk informasi cuacanya Anda bisa mengakses sosial media BMKG Bima serta mendownload aplikasi info BMKG. Saya Wani Rukwani, pendengar, masih menemani Anda di program Kehabani, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Republik Indonesia Bima, karena informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya datang dari wilayah Bima Pendengar. Popularitas sapi asal Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, NTB kembali menunjukkan dominasinya di pasar nasional menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Tingginya permintaan dari berbagai daerah membuat kuota pengiriman ternak tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur NTB, Kota Bima memperoleh kuota pengiriman sebanyak 3.317 ekor sapi pedaging dan 50 ekor kerbau untuk dipasarkan ke luar daerah. Hingga pertengahan Mei 2026, realisasi pengiriman telah mencapai 2.009 ekor atau sekitar 60% dari total kuota yang tersedia. Kepala Dinas Pertanian Kota Bima Agil Nazir mengatakan tingginya minat pasar terhadap sapi Bima membuktikan bahwa kualitas ternak lokal masih sangat diminati masyarakat Indonesia, terutama menjelang momentum Idul Adha. Pendengar, dengan kualitas ternak yang terus terjaga dan permintaan pasar yang stabil, sapi Bima diperkirakan akan tetap menjadi salah satu komoditas unggulan NTB di tingkat nasional pada musim Idul Adha tahun ini. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Dan informasi selanjutnya, pendengar, masih datang dari wilayah Kota Bima. Wakil Wali Kota Bima, Ferry Sofian SH, menegaskan bahwa pemerintah Kota Bima telah menyiapkan langkah konkret pengendalian inflasi menjelang HBKN Idul Adha 2026. Antara lainnya, pengar penguatan koordinasi TPID, Operasi Pasar Gerakan Pangan Murah atau GPM, jaminan pasokan antar daerah, stabilisasi pasokan daging sapi, intensifikasi pemantauan harga, pengawasan distribusi dan pencegahan penimbunan serta komunikasi publik aktif.

PPID Kota Bima Penangat juga memperkuat koordinasi pasokan pangan dengan Kabupaten Bima, Dompul, Sumbawa, Lombok Timur hingga Bali guna menjamin ketersediaan telur, beras, cabai, dan komoditas hortikultura. Nah, berangkat melalui sinergi pemerintah daerah Bank Indonesia, BPS, Forkopimda, serta seluruh anggota PPID diharapkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Provinsi NTB khususnya Kota Bima tetap terjaga menjelang HBKN Idul Adha 1447 Hijriah. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa langsung mengakses laman kami di rri.co.id. Kami masih menemani Anda pendengar di program Kahabangi.

0: Desti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa. Gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
1: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh? Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya.
1: Enak aja. Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi
0: nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
1: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: ceritanya?
1: Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu meletakkan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suriah, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Republik Indonesia di mengenai informasi dan juga inspirasi. Untuk informasi selanjutnya datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Setelah kita mendengarkan informasi dari wilayah Kota Bima, kita langsung bergeser ke paling ujung wilayah Kabupaten Sumbawa. Pemerintah Kabupaten Sumbawa pendengar mulai memperkuat penerapan zakat bagi penyedia barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tersebut disosialisasikan dalam kegiatan sosialisasi mekanisme pembayaran zakat bagi penyedia barang atau jasa di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Aula Haji Nadilae ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa Selasa 12 Mei 2026. Sosialisasi yang diinisiasi bagian pengadaan barang dan jasa Setda Kabupaten Sumbawa bersama Basnas Kabupaten Sumbawa itu dibuka langsung Bupati Sumbawa Insinyur Haji Safrudin Jarot MP dan dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumbawa. Ketua Basnas Kabupaten Sumbawa, Kepala Perangkat Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK, serta ratusan peserta lainnya. Dalam arahannya pendengar, Bupati Sumbawa menegaskan bahwa penerapan zakat bagi penyedia barang dan jasa merupakan bagian dari upaya menghadirkan keberkahan dalam pembangunan daerah sekaligus memperkuat manfaat sosial dari pelaksanaan pengadaan pemerintah. Nah, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Kahabani. Tapi di tenang saja pendengar, di pukul selanjutnya ada program informasi dan musik. Namun kita akan mendengarkan podcast antara. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Bu ya, tunggu sebentar biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh bu.
0: Eh, dia, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati deh. Ini korsleting deh, makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut, jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adik tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran deh.
1: Ih, serem. Maaf ya bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ini mau telepon teknisi dulu.
1: Eh bu, HP adik kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru.

0: kalian pernah enggak lihat orang yang tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blow dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan

3 Jaringan Berita Nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download.

0: wabarakatuh.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia dengan kenal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, masih bersama saya Yani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Namun pendengar, di hari Rabu 13 Mei 2026, kita akan sama-sama mendengarkan dialog antara untuk beberapa, setelah beberapa lagu yang satu ini.

0: yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar RRI Bima, kali ini kami menghadirkan perbincangan menarik terkait salah satu program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, yakni transmigrasi di era baru. Program transmigrasi kini tidak lagi dipandang sekedar perpindahan penduduk, tetapi diarahkan menjadi strategi pembangunan kawasan, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ketahanan pangan nasional. Untuk membahas lebih jauh arah dan transformasi program tersebut, telah bersama kita Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, M. Iftitah Sulaiman Suryanegara, dalam dialog yang dipandu host antara Nabila Karisti. Bagaimana konsep transmigrasi di era baru? Apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi? Dan bagaimana dampaknya bagi pembangunan daerah di Indonesia? Berikut perbincangan selengkapnya.

0: bagus sekali karena memang
1: standby on the record.
2: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru ini. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitan Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
0: Terima kasih atas undangannya.
2: Satu kesempatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
0: Pasti ya.
2: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa.
0: Yeah.
2: Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Yeah. Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Yeah. Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
0: Ya yeah, dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk itu. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunnya, mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga, Mbak Nabila, pada saat sebelum saya menjadi menteri, berpikirnya sama, gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya apa namanya padat ke tempat yang jarang gitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi ada satu desain urbanisasi yang terencana.
2: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau apa ya, membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
0: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya, tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
2: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
0: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, sungai Mambremo kalau tidak salah, itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
2: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99, itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
2: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya, mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah. Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
2: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat gitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
2: Betul.
0: Artinya
2: SDM-nya berkembang. Ya. Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
2: Oke.
0: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300.000 GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Nah, sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan. termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar di khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
2: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
2: Iya, benar lagi banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2, tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
0: Entah Bapak Presiden begitu, kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokal yang di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja, kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk, begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, menyampaikan, kamu dana itu cukup nggak? Rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang, 492 pegawai. Sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.022 pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
2: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan. Karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi Transmigran Patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan. Saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang
2: menjadi fak-fak itu ya Pak.
0: Saya katakan gugur, kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 km dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Mm-hmm. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas, masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, dua penelitian, tiga pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan, ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar itu hampir zero kemiskinan. Maksud kita nggak malu dengan Tiongkok. Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
2: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja, Pak, yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah, atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah dengan usaha, seperti apa tuh, Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal, kemudian juga ada catupangan. Ya, jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup. Mereka kan butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture, ya, terus kemudian piyama, ya kan, baju kerja, ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catupangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan, ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah dua kakak gitu. Yeah. Nah itu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama, ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang itu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP. Iya.
2: Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang disampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali, bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas, bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu, karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya, Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
2: Lebih-lebih dari yang ngomong tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung. Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus tadi misalkan seperti salon, sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana, kemudian ada yang perkebunan, tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata, tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya nih Sumba, itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan, mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy, itu batu bara. Di Aceh Barat, itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas, sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan. Dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan, oh ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan hanya di atas permukaan, ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, begitu.
2: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya industrialisasi dan hilirisasi, itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya, ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja. Semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Semua harus kerja supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini PLTA, karena mereka membangun lebih banyak industri. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan gitu. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi, mereka diajari tentang pendidikan. Ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya, dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi, pimpinannya itu ada semacam target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
2: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya, yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat.
2: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
2: ya?
0: Benar.
2: Baik, terima kasih banyak
0: Pak
2: Ipita untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelasnya jadi penuh nih Pak soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
1: Stand by on the record.

Semoga perbincangan ini pendengar RRI Bima dapat menambah wawasan kita mengenai arah baru program transmigrasi sebagai bagian dari upaya pemerataan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar, tetap ikuti beragam informasi dialog dan program inspiratif lainnya. Hanya di RRI Bima, saya Wani Rukwani. Sekaligus menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program Kediade. Buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, kami tunggu diri dan yang dengar Anda program masa Radio Republik Indonesia Bima. Terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong. Di antaranya, kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, gula

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan keluar.

live streaming. Siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota. Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar TKD warga kawan ini mengalut karamba senai-nai maklum asli berkerenggu anhaide. Tapi pendengar pendengar kita dah hanya nevo ya, mak bergabung sama berdoa di prosatu RRI Bima kami aplikasi RRI digital. Pokoknya TKD ku ade kami rawan bojo dan Bima cari-cari. Akhirnya kita dah hati sanggup ade.

Đây hồi kì, nó cầm bán nó cua về Ý nãy nãy Phụ vô dạ bên đi cầm bán kè ý vô kì Kadi adi Tere tere tere chen đô yu ara Mà bà mà tere sura pra mang lưu Tere tak kì đô yu ara kà kà wani Mà nghe tà karanda sư ngay mai Mà lưu mas li bê kà rin đi À hai bê Mà nghe nara rê kà rô tere tere tere Mà nà kai tà nà nè fà yu Nà bà gà bung ao mà gà bê Pro sà tè rà rê bima Kà nè aplikasi RRI Digital Aplikasi aki kà tà nè rê tà nè tà nè tà nè tà nè tà nè tà nè tà nè tà nè tà nè tà Karena warat HP renanti mana tak Wanci ku mau dana bergabung Lama berdua dari program ke dua dua ke Karena bayi tak kaya ada kami Rawan bojo dangdut mau cari-cari Asik sekali Dan itu ada orang ya Telefon lagi dengan ke nomor 0822-3494-5100 Merah merah raya Menekin-kirin salam lewa mena Kalau misalnya kita lihat Tanah suara rawa harus suara rawi tak Berarti suara rawi tak kalau tidak ada Nah bawa tindaku rawa Aku kira dirawi dekat kawani mau dan tahu cuman kepatu. Waktu selalu kepatu ada cerita lucu. Pilih lalu salah satunya Betran di mau dan kau nama yang mana sama nama Becky bergabung sama dengan Betran satu orang di mana kan aplikasi radio digital. Madam namanya terlalu kami rawan berjuang untuk mencari-cari. Kira-kira terlalu bisa.

pernah nggak perhatikan stiker pada permukaan buah? Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh, berisi kode PLU, Facebook Up, dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.

0: dapat belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan apa ini harus segera diselesaikan.

Kadia de tere tere cain de yura yang ada mama tere surat ramai lu taruh tak kedai. Tak kedai warga kawan yang mengaku tak karam de senai nai mau mas lu do karung de hai de. Tapi pengaruh mana kati tak doha ini neva ya mau bergabung lama de roh de pro satu RRI Bima kami aplikasi RRI digital. De tak kedai ko ada kami walang baju dogdut mau cari cari kie. Tapi penyiar ke de jam 11 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah, jadi nade mengakhiri kebersamaan dari program kedua dua ke. Tadi Pak Ade nice nice, eh Neneva pokoknya ya itu deh langsung aja ke dua nade deh kami aplikasi RRI Digital dari telepon Allah telepon nade deh kan nomor 082 3495 5100. Dan pendengar jam 12 pagi nade harus bergabung ya Pro 1 RRI Bima masuk nade Pro 1 Pro 3 RRI Jakarta RU menyimak acara dinamika olahraga dan seminar nareki MMFA terus bergabung ya Om Adoro Hota kedai kekawani mengalata kerampu senang nai pamit undur diri akar yang dengar Ita Doha seminar mencara mabak kangen pula dan program asat Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dulu. Takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid, Diego Simeone, mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini. Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi, serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan, dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif.
1: Kamu tahu,

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina pas akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jeng Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Karena itu memperpanjang catatan impresif

0: revisi daripada turnamen level Master 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinar akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andre Rublev. Sementara itu, dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kata gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang, saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.

klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol

0: informasi dari kabar timnas sepak bola. Timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya, tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia. Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
2: Bring out our best version of ourselves to compete against Qatar, and then to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
1: John Hartman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
2: I think every game has.
1: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI, ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
3: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
1: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar,

terbaik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolika, Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Poyu dan Sai Fucheng di Stadion Nimbatat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nasim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Carmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan

Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: melakukan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal

0: Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
1: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
0: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana,
1: pendengar per 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10.30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmus bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung agenda nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmus, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Kita ada dialog, ya, TikTok, ya, berdasar, ya. Ini program bukan yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan juga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran tersial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight

0: sa buti atin, bigay ko muna si Grand Digital Republic of Indonesia, mayambit Amat Gendira, kehadiran siaran Piala Dunia, yang dipersembahkan oleh RRI dan program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ini, dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI, ya, ini ada di 20 titik, ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah, termasuk di luar kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel, ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba. Ya,

0: program Barang-barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Terima kasih Pak. Terima kasih
2: Pak. Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dalam pendapat ini menjadi bagian dari semua peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikianlah berlangsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

disampaikannya informasi tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan makan siang Anda, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustomo yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larberet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri.

bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

ya benar, yang nyata-nyata saja ya pendengar, gak usah cari yang ataupun mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Dan untuk itu pendengar, lagu ini sekaligus menutup perjumpaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Tapi ini cuma sementara, di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita. Setelah itu baru kita akan kembali bersua bersama di program selanjutnya, program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Saya Wani Rupani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bina terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen nyemplosin rasanya. Abis kena balon sih.
1: Itu juga pipi udah kayak bapak.
0: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset merugi.
3: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Lanko 83 Ampenan, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat edisi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal mendorong pengembangan budidaya perikanan sebagai langkah meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat gizi makanan. Wacana pengalihan pembayaran gaji guru P3K paruh waktu ke dana bantuan operasional sekolah menuai sorotan di tengah kondisi fiskal daerah yang dinilai masih lemah. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal mendorong pengembangan budidaya perikanan sebagai langkah meningkatkan konsumsi ikan dan memperkuat gizi masyarakat. Hal itu disampaikan pada saat melantik Ketua dan Pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Provinsi NTB periode 2026 sampai 2031 di Mataram. Gubernur yang akrab disapa Mik Iqbal mengatakan, potensi budidaya perikanan di NTB sangat besar dan perlu dikembangkan secara bersama-sama oleh pemerintah, forikan, dan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan peraturan gubernur terkait penguatan sektor pangan dan gizi masyarakat yang direncanakan terbit pada Juli mendatang. Menurut Gubernur, peningkatan konsumsi ikan merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia juga mendorong gerakan makan ikan minimal satu kali dalam seminggu di lingkungan masyarakat dan sekolah. Selain itu, Gubernur meminta adanya inovasi menu berbahan ikan yang sehat, bergizi, terjangkau, dan disukai anak-anak. Sementara itu, Ketua Forikan NTB periode 2026 sampai 2031, Sinta Agatia mengatakan pihaknya akan terus memperkuat edukasi dan kampanye gemar makan ikan di tengah masyarakat. Forikan juga akan mendorong pengembangan olahan ikan yang menarik dan bernilai gizi untuk membantu mengurangi masalah gizi sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, Forikan berharap dapat mewujudkan generasi NTB yang lebih sehat, cerdas, dan unggul. Industri pengolahan kemiri di Kabupaten Lombok Tengah kini mulai menembus pasar ekspor internasional. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Lombok Tengah, Baik Yuliana menyebutkan, aktivitas ekspor masih terus berjalan. Namun pelaku usaha mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan produksi akibat minimnya pasokan kemiri dari Lombok Tengah. Selain itu, kondisi cuaca yang mempengaruhi proses produksi hingga distribusi hasil olahan kemiri. Saat ini terdapat sekitar 25 pelaku industri kemiri aktif di Lombok Tengah. Rata-rata masing-masing pelaku usaha mampu memproduksi hingga 1 ton kemiri mentah dalam sepekan. Sehingga untuk menutupi kekurangan bahan baku, para pelaku usaha terpaksa mendatangkan kemiri dari luar daerah seperti Sumbawa, Bima, dan Kabupaten Lombok Utara. Bahkan pengiriman bahan baku dari daerah tersebut, khususnya dari Sumbawa, bisa mencapai 10 hingga 20 ton per hari.
1: Untuk ekspornya tetap berjalan, cuman kemarin kendalanya di bahan baku karena cuaca ekstrim. Sumbawa sendiri kan

dan band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota

termasuk logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswa disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota

Oke. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia di kanal informasi dan juga inspirasi. Yang mendengar saya Wani Rukwani menemani Anda di program Prodendi Goyang Keke Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Prodendi sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda dan menghadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga pendengar, Anda bisa langsung menghubungi kami di line jelasan juga di nomor 0822-3494-5100 atau Anda juga langsung download saja aplikasi RRI Digital yang akan mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada. Dan ini pendengar, lagu untuk Anda belum bisa memilih, waduh bahaya ini, dari Benigno dan Ira Suara.

0: Ini Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak.
0: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini

0: sudah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari A_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi A, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut.

Itu di sini, di mana emang sakitnya? Ayo coba ceritakan gimana rasa sakitnya. Kalau misalnya Anda ingin bercerita, bisa langsung hubungi kami ya pendengar di line JSN di nomor 0822-3494-5100 di program Prodenggi Goyang Kakak Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dengdi yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Prodenggi sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Ingat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Aja.
2: Ada satu hal.

ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Beripot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Fobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Fitrah dan Cinta dari Devi Devplo. Ya, ada fitrahnya pendengar, khusus perempuan dan maupun laki-laki, semuanya punya kodrat dan juga fitrahnya masing-masing. Dan juga ada cinta yang selalu ada di hati setiap manusia. Untuk itu pendengar, saya Nuri Pani masih melayani Anda di Prodangdut Goyang TK Asik. Ya, mari bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Prodangdut. Buat itu, buat Anda, jangan lupa untuk dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Nah, aplikasi ini pendengar, Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Ya, pendengar, kami juga membuka jalur JSM di nomor 0822-394-5100 untuk Anda yang mau request lagu dangdut kesukaannya ataupun yang mau kirim-kirim salam untuk orang terkasihnya. Oke, Mutiara Cinta untuk Anda pendengar dari Ibu Trisnawati.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, banyak kenal informasi dan juga inspirasi. Untuk lagu I Love You dari Malaysia, kita jeda terlebih dahulu ya pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:24 waktu Indonesia Tengah, dan kita akan sama-sama mendengarkan azan Asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dengan kanal informasi dan juga inspirasi, kita baru saja mendengarkan azan Asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan selamat menunaikan ibadah salat Asyar untuk anda.

Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang menikmati

usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk wargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar.

Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Ibu yang mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan.

0: saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu gratis. Untuk semua mainan, makanan dan baju gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.

0: ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah yaudah Mira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau...

0: ya. Gak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
0: Eh, fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu ah. Upload. Eh, like dong status aku biar viral.
1: Wih. Statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Eh, statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia. Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan

ini mah sakit banget ya. Dari Milam Queen pendengar dan juga lagu ini mengantarkan kita di penghujung acara program Pro Dangdut. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bina terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Dan ternyata di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Setelah itu baru kita akan bersua kembali di program selanjutnya, program Mutiara Sore. Jadi untuk itu buat Anda, jangan lupa untuk tetap selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban itu menuntut ganti rugi. Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan. Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera tindak lanjuti. Ibu ini terlalu tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu?

0: informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat terus mendorong pelaku UMKM memiliki legalitas usaha yang kuat. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan diseminasi layanan perseroan perorangan di Aula PLUT UKM Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan tersebut mengangkat tema pemanfaatan layanan perseroan perorangan secara mudah, cepat, dan mandiri. Tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha agar usaha lebih profesional, aman, dan mampu bersaing. Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Lombok Timur, Zulkarnain, mengatakan kegiatan ini penting untuk membuka wawasan masyarakat terkait kemudahan mendirikan badan usaha secara resmi.
0: Mari kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Bank Indonesia atau BI mengumumkan penurunan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadikannya 5,5%. Dan langkah ini diambil untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di

penyaluran kredit ke sektor real. Bagi pelaku bisnis dan UMKM, kebijakan ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Biaya pinjaman yang lebih rendah membuka peluang untuk ekspansi usaha, investasi dalam teknologi baru, atau peningkatan kapasitas produksi. Sebelum langkah lebih jauh, ada baiknya kita merenungkan beberapa hal.

Namun, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, perubahan kebijakan perdagangan global atau gejolak politik tetap bisa mempengaruhi bisnis kita. Oleh karena itu, selalu siapkan strategi mitigasi risiko dan jangan lengah dalam memantau perkembangan lingkungan bisnis kita. Seperti pepatah mengatakan, berlayar di laut tenang tidak menjamin pelaut menjadi tangguh. Jadi mari kita jadikan kebijakan ini sebagai kesempatan untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat fondasi bisnis kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.
1: Ya, selamat sore pendengar Persatuan Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya lagi ya, kali ini di Beranda Asta Cita, pendengar. Sedianya hari ini kita akan berbicara mengenai investasi ya, pendengar ya. Dan sore hari ini kita akan membicarakan lagi hal-hal yang serius. Tapi kita bawa santai ya, ya. Ya, dalam kondisi ekonomi seperti ini, kita gak boleh terlalu serius ya, nanti malah tambah pusing gitu kan. Jadi sama Sari, sampai jam 5 sore ini mendengar. Ya pasti saya ingin bertanya dulu, apa kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan semangat, baik-baik saja, sehat begitu ya. Atau mungkin Anda juga yang sore hari ini sedang merapikan koleksi di kamar. Sedang membersihkan koleksi di kamar, entahlah itu koleksi tas, koleksi jam tangan ya, jam tangan yang harganya agak sedikit di atas rata-rata, atau mungkin koleksi apa, kalau emak-emak tuh sukanya perhiasan ya, emas mulia, logam mulia tuh ya, ada juga yang seperti itu. Tapi mungkin kita bisa coba lihat lagi gitu ya, mungkin ada tumpukan sepatu di ujung sana gitu ya, di pojok-pojok sana tuh ya, sepatu sneakers mungkin, atau mungkin album K-pop nih biasanya ya, buat remaja-remaja putri yang benar-benar tertata rapi. Tapi kalau K-pop ini kayaknya penggemarnya bukan remaja-remaja aja gitu ya. Atau bahkan mungkin Anda masih menyimpan kartu mainan tahun 90-an di kotak sepatu. Nah pendengar, pernah gak sih kita terpikir gitu ya, kalau benda-benda yang mungkin dianggap barang hobi ya, atau mungkin sampah dalam tanda petik sama orang tua kita dulu, tuh sekarang nilainya bisa jauh lebih berharga daripada emas batangan gitu ya. Dan kita tuh gak cuman bicara soal nilai kenangan saja, tapi nilai cuan alias uang dingin yang nyata yang ada di balik dari koleksi-koleksi ini. Mungkin Anda juga pernah mendengar kisah tentang orang yang mengoleksi perangko ya, filateli. Itu di mana dia punya koleksi perangkonya itu, ada yang dari zaman tahun berapa gitu ya, dikoleksi dengan baik gitu kan ya. Dulu mungkin dia belinya dengan harga berapa, tapi ternyata karena ada aja gitu komunitas-komunitas pecinta ini yang menyukai barang-barang seperti ini, kayak misalnya perangko-perangko kuno ini. Ini ada yang berani tuh bayarnya tuh sampai berkali-kali lipat gitu ya. Nah, akhirnya kemudian kita terpikir gitu ya, gimana ya caranya hobi kita nih gak cuman ngabisin duit, tapi juga justru bisa jadi mesin pencetak uang. Mungkin kita ingat ya peristiwa koleksi daun ini, tanaman apa tuh dulu namanya, yang rame banget di media sosial, yang harganya per lembarnya itu bisa jutaan rupiah gitu ya, yang rame banget kemarin. Terus ada batu akik juga, ya meskipun itu ada juga yang mengatakan itu bisnis monkey, jadi dia tuh kayak ya udah sesaat gitu kan. Tapi ya balik lagi, kita ngomonginnya investasi gitu kan, gimana caranya hobi kita nih bisa menjadi mesin pencetak uang yang pasif untuk kita. Ya, mungkin memang banyak yang bertanya ya, memang ada ya istilah kerennya, ada. Jadi ternyata istilah kerennya itu adalah passion asset, pendengar. Sederhananya tuh Anda, ini adalah investasi pada barang-barang koleksi yang punya nilai emosional tinggi ya, tapi di saat yang sama juga punya nilai jual kembali yang terus meroket karena kelangkaannya. Bisa jadi tadi salah satunya perangko tadi ya, perangko dengan kategori dari tahun berapa ke berapa, itu juga cukup banyak yang cari. Udah gitu ini koin-koin kuno ya, uang-uang kuno itu juga ada kolektornya, pendengar. Jadi kalau misalnya kita belinya mungkin karena oh kita pakai hati ya, kita ini ada kenangan misalnya dulu gini, kadang-kadang tuh ada

ya, orang tua kita gitu atau mungkin kakek kita, leluhur kita yang sebelum-sebelumnya itu suka ngasih hadiah gitu. Kalau di saya itu kebetulan saya ada pengalaman pribadi. Jadi orang tua saya itu ibu, ibu ini kan ibu saya tuh dia bukan pure Indonesia. Jadi dia keturunan Chinese. Jadi dia tuh dapat semacam patung, saya lupa ya, patung kodok, katak atau apa gitu. Dia bentuknya tuh ini, tapi dia dalam bentuk emas gitu. Jadi dia nih emas, cuman dalam bentuk patung kodok kalau saya tidak salah. Itu kecil tapi berat. Nah ini kan dulu tuh cuman pemberian gitu ya, pemberian kakeknya ibu ke ibu saya. Kebetulan juga mungkin cucu-cucunya yang lain juga dapat ya. Ada yang juga dikasih logam begitu, kayak koin tapi emas, dan itu ada cetakannya. Dan itu sudah lama sekali, akhirnya dia tuh juga kuno ya. Saya juga punya salah satu pakaian, bukan pakaian ya, lebih ke pakaian. Ini ada nilai emosionalnya gitu ya. Jadi ini bernilai kenangan gitu kan, dengan salah satu anggota keluarga saya ini, dia cukup meninggal, sudah meninggal gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita pintar untuk merawatnya dan bertemu dengan kolektor yang tepat, ketika barang ini akan kita jual gitu, ternyata dia bisa bernilai tinggi. Benar, karena bagi orang lain ini adalah koleksi yang langka, yang unik, yang harus mereka miliki gitu. Jadi kita boleh ya, misalnya menyimpannya dengan hati, atau mungkin belinya pakai hati, kita melihat apa, oh ini ada kenangan nih. Tapi gak apa-apa kalau dijualnya juga pakai logika bisnis. Tapi kalau saya agak-agak berat ya, kalau itu barang kenangan, apalagi kalau misalnya itu pemberian. Bedanya, kemudian bedanya sama saham apa dong? Ya kalau misalnya saham kita nggak bisa pegang atau pajang perusahaannya. Nah, kalau passion asset, pendengar, itu kita bisa nikmati barangnya. Kita bangga memilikinya, tapi harganya juga bisa ikutan naik. Seperti tadi contohnya beberapa yang sudah saya sampaikan ya. Jadi kalau misalnya kita koleksi ini ya, jangan dikira main gitu ya. Karena ternyata pendengar, berdasarkan laporan dari Net Frank World Report 2023, itu ada sesuatu yang namanya Luxury Investment Index, di mana data menunjukkan kalau barang seni ya, misalnya kayak jam tangan mewah, itu seringkali punya performa yang lebih gila dibandingkan pasar saham dalam jangka pendek. Itu mungkin juga sering sekali ya kita menemukan konten-konten, kalau misalnya Anda sering lihat di konten-konten media sosial, pendengar, jam-jam, merek-merek jam tertentu, itu dia semakin lama usianya, nilainya akan semakin naik. Beda kalau misalnya kita beli mobil gitu ya, kita beli mobil tahun ini, nanti 5-10 tahun kemudian kan nilainya akan turun. Nah kalau jam tangan ini salah satu contohnya ya, jam tangan tertentu dengan, apalagi kalau misalnya dia punya tahun pembuatan tertentu, itu biasanya semakin tahun nilainya akan semakin naik gitu ya. Kalau misalnya kita lihat lagi, dan ini banyak di benda-benda seni ya. Kalau misalnya kita lihat nih, masih berdasarkan data, pendengar, tahun lalu koleksi seni itu mencatat pertumbuhan nilai rata-rata 29% gitu ya. Dan kita bisa bandingkan sama instrumen investasi lain yang mungkin sedang naik turun gitu kan. Tapi kolektor dunia sekarang tuh gak cuman menyimpan uangnya di bank, tapi juga di dinding rumah dan di pergelangan tangan mereka. Saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu ketika salah satu hasil lukisan presiden sebelumnya, Bapak SBY, itu dihargai dengan nilai 6,5 miliar rupiah gitu ya. Jadi dia dinilai tidak hanya dari arti dalam lukisan ini, tapi juga sosok pelukisnya ya, itu lukisan dari Pak SBY. Nah ini juga salah satu yang tadi saya bilang, dia sebagai passion asset pendengar Perusahaan Terer Mataram. Jadi kalau misalnya sekarang dia belinya 6,5 miliar, ke depan beberapa tahun berikutnya, mungkin beberapa dekade berikutnya, bisa jadi itu nilainya akan naik. Aduh menarik ya ternyata ya. Jadi ternyata memang ya, barang-barang koleksi kita itu dia bisa menjadi mesin pencetak uang kalau kita tahu caranya dan paham bagaimana memperlakukan mereka.

0: 1. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya G-Ball, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tanya tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula The Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4. Serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Aku tadi rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Asta città. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menyediakan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Beranda Asta Cita.
1: Dengan pelajaran RRI Mataram. Tadi kita sudah bahas ya, apa sih itu passion asset ya. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, kok bisa ya barang-barang hobi kita itu bisa naik harganya gitu ya. Lalu apa sih yang membedakannya dengan kita membeli emas atau membeli saham sekaligus? Jawabannya itu ada satu kata pendengar ya, ini kelangkaan atau scarcity ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalnya sebuah perusahaan butuh modal gitu ya, mereka bisa menerbitkan selembar saham baru. Tapi apakah perusahaan sepatu bisa memproduksi ulang sepatu edisi kolaborasi tahun 2017 yang cuman dibuat 500 pasang di dunia? Tentunya tidak ya. Nah, inilah dia yang membedakan barang koleksi dengan instrumen investasi biasa di pasar saham ya. Supply bisa bertambah. Nah, di dunia hobi supply itu tetap atau justru berkurang karena barangnya rusak atau hilang. Nah, sementara orang tuh orang yang ingin punya tuh semakin banyak gitu ya. Ada rumus ekonominya simpel ya. Ini kita semua tahu lah ya. Demand atau permintaan tinggi, maka dengan supply terbatas, maka harganya akan terbang ke bulan. Jadi kalau misalnya saat kita membeli barang edisi terbatas, kita sebenarnya juga sedang membeli hak eksklusif yang tidak dimiliki orang lain. Makanya banyak orang yang misalnya untuk benda-benda tertentu itu orang tuh sampai rela antri kalau misalnya dia mengeluarkan edisi terbatas ya, entah dia kolaborasi dengan siapa. Kita coba terima telepon, kita ingin mendengarkan pendapat dari pendengar kita nih. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, halo, selamat sore.
2: Gimana kabarnya nih?
1: Baik-baik saja. Dengan siapa di mana ini?
2: Aku tertarik sama apa nih, benda barang antiknya itu. Kebetulan saya juga mengoleksi gitu kan.
1: Oke, tapi ini siapa dulu? Ini Pak Columbus atau Pak John?
2: Columbus gitu. Masalahnya apa namanya, katanya kan tadi punya koleksi kayak foto itu, kok tertarik saya itu.
1: Apa namanya, pengen punya gitu ya.
2: Jual kita periksa lah dulu kan.
1: Ya, kalau nah sekarang saya mau tanya nih sama Pak Columbus. Berarti kan Pak Columbus juga suka koleksi barang-barang antik ya. Nah, kita boleh tahu nggak sih kenapa Pak Columbus itu suka sekali sama barang-barang antik, bahkan rela mengeluarkan uang yang banyak untuk membeli barang-barang yang menjadi target, misalnya menjadi incaran?
2: Ya, karena masalahnya seperti sampai yang bilang tadi itu kan, semakin apa namanya itu berusianya semakin lama itu semakin bagus lah, semakin
1: betul, antik lah, gitu semakin kan tinggi harganya. Jadi gitu.
2: Jangan itu kan.
1: Oke, berarti Pak Olimus juga masuk ke
2: dunia lama, gitu. Berharga lah gitu kan.
1: Kalau misalnya pengalamannya Pak Columbus nih, apa aja kira-kira benda-benda yang
2: ya, kalau punya anu, saya cari besi kuning, apa tahu namanya besi kuning itu?
1: Iya, iya.
2: Nah, itu yang kita apa no, sampai saya nyari sampai ke NTB lah gitu, kelingan gitu kan. Karena dia punya khasiat katanya itu ya pokoknya anti senjata lah gitu kan.
1: Iya, saya paham. Itu, nah, itu
2: makanya itu kita buru, tapi sama pedang samurai juga gitu kan. Kalau di anu itu apa namanya itu kayak kain itu dilepas langsung putus gitu kan, agak jarang gitu, sulit kita temukan.
1: Tapi kalau Pak Columbus
2: yang nggak asli gitu kan, banyak yang kita temukan.
1: Banyak juga yang palsu gitu ya.
2: Iya.
1: Bagaimana membedakan?
2: Nah, saya tertariknya sama kode itu, terus kode. Gimana kita bisa mencarinya gitu kan?
1: Kalau misalnya gini, kalau Pak Columbus sendiri nih pernah nggak misalnya beli gitu ya, beli satu barang antik nih, dibelinya dengan harga 10 juta misalnya. Terus nanti selang berapa tahun gitu ada yang cari dan rela beli dengan harga yang lebih dari itu, misalnya dia rela bayar 50 juta, itu pernah ada kayak gitu nggak Pak Columbus?
2: Ya, pernah juga.
1: Pernah ya?
2: Lah gitu lah. Yang artinya rezeki nompok apa namanya itu.
1: Berarti benar ya bahwa hobi yang tepat itu dia juga bisa menjadi mesin pencetak uang gitu ya.
2: Gantung apa namanya itu, kebetulan kalau ada yang mencarinya gitu kan. Nah, disanalah anunya. Kebetulan pas dengan kita punya barang itu, langsung dari itu dicairin gitu.
1: Okay. Ya menarik. Nah, jadi tapi tadi saya pengen tahu nih Pak Columbus kan sudah berpengalaman, tadi pengalamannya itu di besi kuning itu kan Pak Columbus juga melihat banyak nih ternyata yang jual yang palsu-palsu juga. Bagaimana Pak Columbus bisa membedakan ya mana yang asli, mana yang palsu?
2: Ya ada si anunya, kriteria apa namanya,
1: kriterianya
2: petunjuk lah gitu kan.
1: Apa seperti apa misalnya ya, dari warna
2: ada model yang apa namanya itu, pernah dengar senjata yang anti rambut juga gitu kan. Ada juga anu, tapi kadang kalau dites sama yang tinggian juga rapuh juga, tergantung yang ngetes juga kan. Ngerti anu kira-kira?
1: Ya berarti gini, berarti itu adalah benda-benda yang ada apa istilahnya ya, ada ya, keterkaitan ada, dengan
2: gitu.
1: Ya batin emosional gitu ya Pak Columbus.
2: Nah,
1: dianggap
2: tapi ada
1: sakti.
2: Memang yang asli dari alam lah gitu, enggak biar orang punya kesaktian kayak apa lah gitu, dia tetap kan kawannya itulah. Itu tergantung mananya juga kan. Kalau memang sudah dari alamnya begitu lah, enggak bisa biar di apa namanya itu, orang tinggi ilmunya lah gitu.
1: Oh berarti benar itu ya,
2: cari gitu, kalau masih terbatas tingkatan-tingkatan ilmu orang, itu tidak asli lah gitu. Kalau asli itu tidak campak istilahnya, bahasa Jermannya itu.
1: Oke, makasih sudah berbagi pengalamannya Pak Columbus.
2: Itu aku tertarik sama itulah apa antiknya itu yang yang kode itu lah.
1: Itu barang sudah sangat sangat sepuh sekali. Ya,
2: bisa lah kita apa namanya jual di sini, siapa namanya itu berapa di pelabuhan?
1: Bukan punya saya Pak Columbus. Bukan punya saya.
2: Artinya biar gimana lah gitu kan. Kalau memang anu itu biar nanti tak cariin pembelinya gitu kan.
1: Enggak.
2: Alamatnya, bukan saya pernah dengar itu ada kedudurannya katanya dulu. Rumah zaman dulu atau gimana, kalau enggak salah itu di Putaran-Putaran mungkin ya.
1: Ya. Oke, makasih Pak Columbus sudah berbagi apa ya tadi istilahnya itu, berbagi pengalaman. Jadi benar nih Pak Columbus tadi membagikan pengalamannya, dia juga salah seorang apa istilahnya, dia juga koleksi tapi juga dia juga menjual, bisa juga dia menjadi perantara untuk bisnis ini sendiri. Jadi sekali lagi tadi benar ya bahwa passion aset itu dia ada gitu ya. Tadi salah satunya adalah benda-benda seni, kemudian juga tadi salah satu contohnya juga jam tangan gitu ya. Kalau misalnya kita ingat fenomena salah satu artis K-pop Jennie dan juga Lisa, dia anggota dari ini grup idol K-pop, pendengar salah satu dia, Jennie ini dia pernah kolaborasi dengan salah satu brand Tumblr, pendengar. Saya lupa ya, Jennie apa Lisa ya? Itu sampai dia ketika brand ini mengeluarkan koleksi yang dia kolaborasi dengan salah satu di antara mereka ini kolektornya, para fans mereka itu, mereka antri itu bahkan sampai tengah malam buta, sampai sambil menunggu si toko ini buka, toko official Tumblr ini buka gitu ya. Jadi bukan karena misalnya, bukan hanya karena dia ada, mereka tuh ada, kalau misalnya dua orang idol ini kan mereka punya keterikatan emosional yang cukup dekat dengan fansnya ya. Jadi tidak hanya karena itu, para fansnya ini juga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan tumbler tersebut, tapi juga salah satunya karena nilai ekonomis. Karena dari sekian juta yang antri untuk mendapatkan tumbler itu ya, tidak hanya fansnya saja, tapi juga orang-orang yang bisa melihat potensi ekonomi, peluang ekonomi cuan di balik fenomena ini ya, kolaborasi Tumblr tersebut dengan grup idol tersebut. Jadi dia paham begitu, kalau misalnya ada orang-orang yang mungkin tidak sempat ikutan antri gitu ya, atau mungkin tidak kebagian, akan mau rela membayar Tumblr itu dengan nilai berapapun. Nah ini salah satunya ya. Dan kedepannya juga mereka juga yakin bahwa nanti beberapa tahun berikutnya, karena kolaborasi ini kan biasanya dikeluarkan hanya satu kali ya, dan desain dengan tersebut hanya dikeluarkan satu kali. Mereka yakin gitu, mereka punya keyakinan bahwa nanti kedepannya nilai dari Tumblr itu akan naik terus. Ini juga mungkin sama juga dengan tas-tas branded ya, karena jadi sekali lagi ini bukan tadi passion asset, itu bukan cuma teori pendengar ya. Salah satu investasi paling aman menurut para investor atau kolektor itu di dunia fashion itu adalah tas Hermes ya. Hermes, benar nggak nih saya ngejemputnya ya? Hermes atau Hermes lah kita kalau pakai logat Indonesia kita tuh ya, Hermes Birkin ya. Jadi dengar data menunjukkan kalau tas Hermes Birkin ini mencatat kenaikan nilai rata-rata 13% setiap tahun. Bahkan sebuah studi mencatat kalau dalam 35 tahun terakhir, performa kenaikan harga tas ini melampaui pertumbuhan harga emas dan indeks saham ya, luar biasa. Nah ini kan gila ya. Jadi kalau misalnya ada rezeki ini ya, kita punya kemampuan untuk beli satu aja tas ini gitu kan, 10 tahun kemudian itu nilai investasinya akan lebih baik gitu kan. Kalau misalnya gini, ada gitu ya, kenapa makanya banyak artis-artis kita, orang-orang kaya di luar sana, laki ataupun perempuan mau mengkoleksi tas ini ya, dia yakin bahwa nilai investasinya ini akan lebih stabil pada portofolio saham kebanyakan orang gitu kan. Dan kalau misalnya kita geser lagi tadi ke pergerakan tangan ya, jam tangan mewah tadi yang kita sebutkan di awal ya, di merek-merek tertentu kayak misalnya Rolex ya. Jadi ternyata pendengar, kalau datang ke toko resmi Rolex ini untuk beli model populer ya, seperti misalnya Daytona atau Submariner, kemungkinan besar itu kita nggak akan bisa langsung dapetin barangnya. Ada daftar tunggu, sama kayak di store-nya Hermes itu, orang datang mau beli nggak bisa langsung gitu ya. Ada daftar tunggu atau waiting list yang bisa bertahun-tahun. Karena antrian yang super panjang ini, itu yang kemudian harga di pasar sekunder atau barang bekasnya itu bisa melonjak 2-3 kali lipat dari harga resmi toko. Orang rela bayar lebih mahal demi gak harus nunggu bertahun-tahun. Bayangkan ya, aduh bertahun-tahun nunggunya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang belanja itu buang-buang duit, maka kita bisa pakai data ini ya. Tapi ya ingat ya, gak semua barang bermerek itu investasi. Ada triknya gitu ya ternyata ya. Gak semua, misalnya karena ada juga brand-brand yang terkenal gitu ya, yang high-end, itu gak semua bisa dijadikan passion asset itu tadi sendiri ya, investasi yang mana nilainya akan meroket ke depan. Kita akan coba bedah nanti pendengar, kita ke lagu dulu.

0: Oke, pendengar Perusahaan Telari Mataram ya, kita kembali lagi masih di kesempatan beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Tadi ada satu lagu dari miliknya Sal Priyadi, pendengar, sudah menghantarkan kita ke segmen atau mungkin sesi terakhir untuk beranda Asta Cita sore hari ini. Saya ingin menyapa dulu untuk Anda yang di rumah kayaknya mulai senyum-senyum gitu ya, adalah ya dari kita punya koleksi tadi ya, atau mungkin memang punya benda-benda yang tadi saya bilang itu masuk dalam kategori bahwa semakin lama begitu ya, semakin tua, apa ya, semakin kuno, nilai itu ke depan akan semakin meningkat gitu-gitu kan ya. Dan sekali lagi pendengar, kalau di segmen tadi kita membahas tentang barang mewah seperti Rolex, Hermes yang mungkin harganya itu masih jauh untuk kantong kita, kantong mahasiswa atau generasi milenial fresh graduate gitu kan. Ya kenapa kita nggak masuk, kita masuk ke teritori kita pendengar ya. Kita bisa bicara soal kartu Pokemon ya, ada Lego, bahkan sampai piringan hitam atau vinil. Siapa di sini yang mungkin waktu kecil kita sering dimarahin karena beli mainan terus ya. Sekarang waktunya kita untuk mainin ini gitu loh. Kita mencari celah untuk bisa membuatnya menjadi sumber dana pensiun gitu kan. Ambil contoh Lego ya. Banyak yang berpikir bahwa Lego ini cuma balok plastik untuk anak kecil ya. Dan tapi pendengar, ternyata di mata kolektor Lego ini adalah emas plastik. Kayak yang tadi saya contohkan pakai tumbler ya. Terutama untuk set yang sudah di discontinued alias nggak diproduksi lagi ya. Begitu sebuah set dinyatakan pensiun oleh pabriknya, harganya di pasar kolektor itu akan merangkak naik karena jumlahnya di dunia itu nggak akan pernah bertambah lagi. Jadi dia cuma segitu-segitu aja ya, belum lagi dengan kartu Pokemon atau sinyal langka dari musisi ikonik misalnya. Ini bukan cuma soal benda fisik, tapi juga soal memiliki potongan sejarah pop culture, pendengar Perusahaan Telari Mataram. Mungkin masih nggak percaya ya kalau mainan bisa mengalahkan investasi bank. Tapi ternyata ada datanya, pendengar ya. Studi menarik dari Higher School of Economics yang menganalisis harga Lego selama 10 tahun ini, hasilnya itu bikin kaget, pendengar ya. Pasar Lego bekas atau second hand itu rata-rata tumbuh 11% setiap tahunnya. Dan angka ini ternyata lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan obligasi negara atau bahkan beberapa jenis emas dalam periode yang sama. Jadi kalau misalnya Anda punya ya Lego dengan apalagi kalau misalnya desainnya yang unik ya, dengan kolaborasi dengan artis-artis tertentu, misalnya tokoh-tokoh tertentu gitu ya, coba deh diperhatiin ya, dikumpulin nih, dirawat lagi yang baik, karena bisa jadi ini menjadi sesuatu yang menguntungkan di masa depan. Bisa jadi ini loh ya, dana pensiun nanti kalau misalnya waktunya tepat. Terus bagaimana dengan kartu Pokemon, pendengar? Ternyata ini ada yang lebih gila lagi ya. Beberapa hal yang gak salah tuh, ada anak artis yang dia tuh beli kartu ini sampai 30 juta kalau nggak salah ya. Kartu loh, kartu mainan. Kartu mainan, benar, itu satu harga satunya itu 5 jutaan kalau nggak salah, terus dia beli berapa gitu sampai akhirnya nilainya itu 30 jutaan, pendengar. Nah ini kan kita nggak menyangka ya, makanya tadi dibilang bahwa ini lebih gila lagi datanya ya. Pada tahun 2022 itu sebuah kartu Pikachu Illustrator itu terjual dengan harga yang fantastis sekali, pendengar, itu dengan harga 5,2 juta USD. Kalau dikonversi ke rupiah sekarang itu nilainya bisa sampai 80 miliar rupiah hanya untuk selembar kartu kertas. Itu kalau logika kita main itu apa sih? Ya kan? Tapi beda dengan kolektor, dia ada nilai, ada sisi emosional yang bisa disentuh oleh kartu tersebut, pendengar ya. Makanya orang tuh sampai rela membelinya. Kenapa? Ya tadi itu, pembelinya tuh, kolektornya bukan cuma membeli si kertas kartu Pokemon itu aja, tapi dia membeli nostalgia dan kelangkaan. Di dunia ini cuma ada sedikit satu kartu jenis itu ya, dan untuk kolektor memiliki kartu ini adalah pencapaian tertinggi, dan ini adalah bukti nyata kalau nilai emosional atau nostalgia value itu punya harga yang sangat sangat mahal di pasar global. Makanya benar yang bilang ya, ada yang bilang bahwa kemewahan itu bukan cuma karena harganya ya. Kemewahan itu sebenarnya adalah tentang persepsi kita terhadap salah satu benda atau objek kayak tadi kartu gitu ya. Kita persepsi kita terhadap kartu ini apa sih? Karena kalau secara nilai ekonomi, saya yakin ini kartu juga kalau digunting juga dia bakalan bawa biaya juga. Sama kayak Taverni tadi ya, oke, mungkin dia dibuat dengan kulit kualitas paling bagus, begitu kan? Oke, dia di situ ada emas, ada berlian. Tapi kalau sampai harganya menyentuh angka miliaran rupiah, secara logika itu nggak masuk gitu loh. Tapi di mata seorang kolektor ya, karena tadi itu ya, yang dibeli itu bukan barangnya, tapi nilai, kemudian juga ikatan emosional benda tersebut dengan orang yang mau membeli. Nah buat kita ya yang mungkin nggak punya ikatan emosional, kita akan melihat dia itu sebagai sesuatu benda ya udahlah, kalau dibeli dengan harga miliaran kayaknya kurang gitu ya. Tapi buat orang lain yang melihat itu dari sisi yang berbeda, dari persepsi yang berbeda, maka dia melihat angka itu sudah cukup merupakan angka yang pantas gitu benar untuk benda tersebut. Makanya ini dia tadi kita kayaknya memang harus banyak belajar ya tentang fashion asset ini sendiri ya. Menarik ya, Lego, terus kemudian kartu Pokemon. Tadi yang komen nih, kartu hitam, apakah bentuk ceker ini punya kartu hitam? Jadi hal-hal yang seperti itu ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan emosional, histori, kelangkaan itu memang kadang-kadang dia nilainya itu di luar nalar logika kita kalau misalnya dia mau disetarakan, dijajarkan dengan nilai ekonomi. Baik mendengar, kita sudah mau rapat ke pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan sampai di sini Beranda Aset Kita Investasi untuk sore hari ini. Selain nanti kita kami akan kembali menghadirkan Warta Berita Daerah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Aset Kita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dari kawasan Langku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Daerah Lintas Bali, Korwil, Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan. Jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
3: Salah satunya adalah mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasian di daerah.
0: Ombudsman RI perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang sumbangan dan dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat pada satuan pendidikan menengah. Raperda ini disusun sebagai upaya menghadirkan kepastian hukum dalam partisipasi masyarakat terhadap pendanaan pendidikan sekaligus mencegah praktek pungutan liar maupun pungutan yang memberatkan orang tua siswa. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD NTB, Hajah Megawati Lestari mengatakan, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi negara. Namun di lapangan masih terdapat keterbatasan pendanaan yang memenuhi standar nasional pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan menengah.
4: Raperda ini mengatur partisipasi masyarakat dalam pendanaan pendidikan dengan prinsip sukarela, tidak mengikat, transparan, dan akuntabel, serta tegas melarang pungutan yang bersifat memaksa atau memberatkan masyarakat.
0: Menurut Megawati Lestari, melalui regulasi tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa dukungan masyarakat terhadap pendidikan dilakukan secara sehat dan berkeadilan. Raperda ini juga menegaskan bahwa setiap bentuk sumbangan pendidikan harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan adanya aturan ini, DPRD NTB berharap mutu layanan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus meningkat tanpa membebani masyarakat. DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini menggodok Raperda terkait sumbangan pendidikan. Raperda tersebut mendapat tanggapan positif dari sejumlah kepala SMA negeri sederajat. Regulasi tersebut dinilai dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar serta pengembangan siswa di sekolah. Khalil Bisri melaporkan.
5: Sejumlah kepala sekolah di Nusa Tenggara Barat menyambut baik rancangan peraturan daerah atau Raperda terkait pengaturan sumbangan pendidikan tingkat SMA negeri sederajat. Mereka menilai keberadaan

0: ini sekolah cukup berhati-hati akibat adanya moratorium penarikan sumbangan pendidikan. Kondisi tersebut berdampak pada berbagai kegiatan siswa, terutama pengembangan ekstrakurikuler dan pembiayaan kegiatan lomba.
1: Jadi pada dasarnya kami Yayasan Mandiri Mataram menyambut dengan sangat baik tentu saja terkait dengan rancangan yang disampaikan oleh Pak Budi Sumardi. Kami memang karena sangat berharap gitu bahwa ada payung hukum atau dasar yang menjadikan sekolah akan melaksanakan hal tersebut.
0: Selain kegiatan siswa, keterbatasan pendanaan juga berdampak pada pemeliharaan fasilitas sekolah hingga pembiayaan tugas.

0: pendidikan tidak semua bisa dibayar dari dana bos, harus kerja kerja kita seperti dan faktanya di lapangan karena kita butuh, walaupun tidak terdaftar kita terima di mana ada yang masukkan lamaran sebagai guru karena kita butuhkan itu.
1: Pihak sekolah berharap aturan turunan dan petunjuk teknis nantinya dapat dibuat secara jelas sehingga sekolah bisa menjalankan aturan tersebut dengan maksimal.
2: Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang sumbangan pendidikan untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB memantik tanggapan di tengah masyarakat. Kebijakan ini dinilai memiliki sisi positif dalam mendukung pembiayaan pendidikan, namun di sisi lain juga menuai kritik karena berpotensi menambah beban bagi orang tua siswa. Berikut tanggapan mereka.
3: Nama saya Mas Dani, warga Garung, Lombok Barat. Saya pikir kalau untuk Raperda ini ada plus minusnya. Di satu sisi memang sumbangan dari orang tua wali itu sangat bagus untuk pengembangan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler atau berbagai program lain yang bisa meningkatkan kapasitas siswa ya. Tapi di sisi lain bisa juga memberatkan terutama bagi yang kurang mampu. Jadi saya pikir tidak perlu mungkin dipatok rata, yang kebijakannya harus proporsional bagi siswa yang memang mampu dan dengan sukarela berkontribusi untuk membangun sekolah, ya tidak masalah diterapkan. Tapi bagi siswa yang kurang mampu atau khusus yang punya chip itu ya, sebaiknya ya diringankan atau mungkin tidak sama sekali mereka membayar.
4: Nama saya Suhaini dari Dusun Bongor, ya Lombok Barat. Ya mungkin untuk adanya sumbangan untuk pendidikan sekolah sangat-sangat membantu ya bagi orang tua gitu. Jadi beban mereka tidak terlalu berat gitu. Dan juga untuk anak-anak yang sekolah terutamanya itu harus lebih rajin lagi gitu. Karena adanya sumbangan pendidikan ini kan. Jadi mungkin untuk semangat mereka aja gitu.
5: Sahar Mataram. Ya, saya sebagai masyarakat yang mungkin sedikit ekonomi menengah, rasanya agak berat dengan legalan sumbangan di sekolah ini. Karena ya, kita kan sebagai orang tua di tengah kesulitan ekonomi terutama, ini memberatkan nanti pada sekolah masyarakat yang menengah ke bawah. Jadi kita berharap pemerintah lebih bijaklah sebelum menerapkan pungutan ini menjadi dilegalkan.
2: Ombudsman RI Perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. RANPERDA ini diharapkan menjadi solusi atas permasalahan pungutan pendidikan yang belakangan menjadi keresahan orang tua siswa. Berikut penjelasan Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan NTB Arya Wiguna dalam wawancara bersama reporter Adilan.
6: Baik, assalamualaikum Pak Arya. Bagaimana pandangan Ombudsman RI terhadap Raperda pelegalan sumbangan pendidikan di NTB ini, Pak Arya?
7: Ya, jadi kami sebenarnya melihat Raperda ini sebagai bentuk pemerintah ya, baik provinsi, pemerintah provinsi maupun DPR untuk mencari solusi terkait dengan pendanaan pendidikan ya, di sekolah tingkat SMA dan SMK. Karena sebelumnya kan pendanaan pendidikan di tingkat SMA SMK ini hanya didasarkan pada pergub terkait dengan penyelenggaraan biaya pendidikan atau BPP. Kebijakan ini kemudian dimoratorium oleh gubernur untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK, dan termasuk solusi yang dipilih ya, terkait pendanaan pendidikan ini adalah berkaitan dengan penggalangan sumbangan, bukan pungutan.
6: Kemudian Pak Arya, apakah regulasi ini tidak berpotensi untuk melanggar prinsip pendidikan gratis dan pelayanan publik yang adil di NTB ini, Pak Arya?
7: Iya, jadi kalau kita melihat regulasi yang secara tegas melarang adanya pungutan itu adalah di tingkat SD dan SMP. Jadi pendanaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ini ada dua jenisnya. Yang pertama pungutan, yang kedua sumbangan. Nah, pungutan inilah kemudian oleh pemerintah provinsi ini dimoratorium ya, di tingkat SMA SMK, kemudian digantikan dengan mekanisme sumbangan. Tentu tata cara, kewenangan dan substansi pungutan maupun sumbangan ini kan berbeda. Kalau pungutan ya waktu kebijakan BPP itu

0: jumlahnya ditentukan, batas waktu ditentukan. Nah, ketika beralih menjadi mekanisme sumbangan, ya maka itu sifatnya sukarela, ya tidak ditentukan jenisnya, bahkan ya tidak ditentukan jangka waktunya
1: serta nominalnya.
0: Ya, serta nominalnya tidak ditentukan, karena ketika pemerintah provinsi mengambil opsi sumbangan, maka tentu rujukannya adalah juga Permendikbud 75 yang berkaitan dengan komite sekolah. Yang mengatur sumbangan itu ada ranahnya komite. Nah, yang menjadi masalah yang saat ini, pertama, praktiknya ini ya di sekolah-sekolah yang kami temui, yang dilaporkan Ombudsman, itu judulnya sumbangan tapi isinya pungutan ya, yang ditetapkan jumlahnya. Sehingga inilah kemudian yang menjadi persoalan, bahkan dijadikan syarat untuk mengambil surat keterangan lulus. Kalau dulu dijadikan syarat untuk mengambil ijazah, begitu. Kami berharap ya, ketika nanti ini menjadi perda, maka harus dikontrol, diawasi, begitu.
1: Seperti apa kontrol yang diharapkan oleh Ombudsman RI? Karena ini kan tentu berdampak juga bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, begitu.
0: Iya, jadi kalau untuk masyarakat kurang mampu itu harus dipertegas bahwa tidak boleh ada penarikan biaya, baik itu pungutan maupun sumbangan, begitu. Skema sumbangan itu kembali ke sukarela, kerelaan, sehingga ya pengawasan ya harus dilakukan oleh dinas pendidikan ya, kemudian inspektorat, untuk memastikan nanti ya seandainya perda ini yang menjadi perda itu terlaksana dengan baik, sesuai dengan harapannya. Kemudian ya kita juga berharap apa yang menjadi substansi perda ini ya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip sumbangan yang diatur di Permendikbud 75 2016.
1: Tapi apakah dalam pensional perda ini Ombudsman juga diikutsertakan?
0: Kalau secara langsung itu belum, tapi sejak moratorium itu Pemprov ya melalui Dinas Pendidikan, melalui tim ahli Gubernur Bidang Pendidikan, itu kami sering dilibatkan ya dalam bahas terkait dengan pendanaan pendidikan ini yang bersumber dari masyarakat, begitu.
1: Kemudian mungkin jadi yang terakhir ini Pak Arya, jika nanti ditemukan adanya pelanggaran terkait dengan perda ini, langkah apa yang akan dilakukan oleh Ombudsman?
0: Ya tentu yang pertama kami himbau kepada masyarakat ya, kita sama-sama mengawasi pelaksanaan penggalangan sumbangan ini ketika nanti perda ini diundangkan. Yang kedua, ya kita minta kepada masyarakat, siswa yang menemukan ada masalah atau menjadi korban ya dugaan maladministrasi terkait dengan praktek penggalangan sumbangan ini dapat melaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Intinya kita sukseskanlah apa yang menjadi kebijakan pemerintah provinsi terkait dengan pendanaan pendidikan, jangan sampai tidak sesuai nantinya dengan perda yang ditetapkan.
1: Baik Pak Arya, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih.

0: Os, RRI Mataram.
1: BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional data SEN di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan program perlindungan sosial berjalan tepat, sasaran, dan efektif.
2: Kedepannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ini ya.
3: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Bali melakukan evaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN triwulan 2 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. Evaluasi dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan sosial di daerah berjalan akurat, tepat sasaran, dan sesuai kebijakan pemerintah pusat. Tim evaluator BPKP Bali Ricky Widyartanto mengatakan evaluasi dilakukan melalui pemeriksaan administrasi hingga kunjungan lapangan ke sejumlah desa di Buleleng. Fokus penilaian diarahkan pada integrasi DTSN dengan pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
2: Kami salah satunya dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah pusat bagaimana pengaplikasian di daerah, dan untuk khusus hari ini kegiatannya adalah terkait penanganan kemiskinan di daerah. Untuk pengevaluasian mengenai integrasi data DTSN dengan pengaplikasian program Perlinsos di Kabupaten Buleleng.
3: Menurut Ricky, pemerintah pusat telah menentukan 7 kecamatan di Kabupaten Buleleng sebagai lokasi evaluasi dengan 4 kecamatan menjadi prioritas kunjungan lapangan. Desa-desa tersebut akan menjadi sampel utama dalam melihat efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial berbasis data tunggal nasional. Selain desa prioritas, sejumlah desa lain juga akan dijadikan data pembanding guna memperkuat hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas data penerima manfaat dan efektivitas distribusi bantuan sosial di daerah. Ricky menegaskan evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan memberikan rekomendasi dan gambaran menyeluruh terkait pelaksanaan program perlindungan sosial di daerah.
2: Proses kegiatan ini bukan mencari siapa yang salah dalam kegiatan, bukan. Lebih arahnya nanti kita mengevaluasi kebijakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun ke pemerintah pusat terkait hasil evaluasi kita di lapangan, supaya nanti ke depannya pelaksanaan program ini lebih ke tepat sasaran dan tepat ini ya.
3: Ia menambahkan evaluasi akan berlangsung selama 3 minggu dan hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat pada akhir Mei 2026 untuk dikonsolidasikan secara nasional. Pihaknya berharap evaluasi ini mampu memperkuat kualitas data sosial masyarakat sehingga penyaluran bantuan sosial dapat lebih efektif, transparan, dan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan pendidikan guna mencegah masuknya paham radikal pada generasi muda. Penguatan karakter hingga edukasi penggunaan media sosial dinilai penting dilakukan di tengah interaksi pelajar yang semakin luas di ruang digital.
4: Satu cerminan bahwa mereka punya karakter dan budaya, salah satunya upaya kita yang menekan radikalisme ini.
5: Upaya deradikalisasi sejak dini terus diperkuat di lingkungan sekolah melalui pendidikan karakter dan pembinaan lingkungan pergaulan siswa. Langkah tersebut dinilai penting seiring besarnya pengaruh media sosial terhadap generasi muda yang membuat interaksi pelajar berlangsung semakin luas dan tanpa batas. Kepala SMA Negeri 2 Kota Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan sekolah membangun vaksinasi karakter sebagai upaya mencegah pengaruh radikalisme di lingkungan pendidikan. Penguatan karakter dan wawasan kebangsaan juga diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran serta berbagai kegiatan sekolah.
4: Kita anggap radikalisme itu kayak virus. Sekolah hari ini yang membangun vaksinasi karakter yang kami laksanakan, salah satunya adalah membangun fondasi karakter dan wawasan kebangsaan. Ini kami integrasikan di semua mapur. Kami juga kami terkali juga dengan pemahaman tentang radikalisme, khususnya di mata pelajaran Pancasila, sejarah, dan di mata agama yang terpenting.
5: Supardanayasa menambahkan sekolah juga memperkuat pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pendekatan teman sebaya untuk membangun lingkungan pergaulan yang sehat. Menurutnya upaya tersebut penting karena tantangan terbesar saat ini berasal dari penggunaan media sosial yang membuat interaksi anak berlangsung tanpa batas.
4: Tantangan kita media sosial ini bangunnya juga peran orang tua sekarang, dan orang tua yang mampu berkolaborasi dengan kita itu juga menjadi kontrol dari anak-anak mereka. Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita, dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas.
5: Sebagai upaya pencegahan, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara bijak serta merancang pembatasan penggunaan telepon genggam di lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap upaya deradikalisasi sejak dini dapat berjalan optimal melalui sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan media. Laborator RRI Denpasar, Septian Kinasi melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Buleleng meminta masyarakat segera membawa korban penyalahgunaan narkoba ke layanan rehabilitasi agar peluang pemulihan lebih cepat dan maksimal.
6: Mengantisipasi, antisipasinya itu apa? Ketika sudah terkena atas narkoba, segera dilaporkan ke kami, dibawa ke kami untuk bisa di
7: Kepala BNNK Buleleng Komang Yuda Murdianto menegaskan pentingnya langkah cepat dalam menangani penyalahgunaan narkoba melalui upaya rehabilitasi. Menurutnya masyarakat harus memiliki kesadaran untuk segera melaporkan jika menemukan anggota keluarga atau lingkungan yang terindikasi terpapar narkoba. Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia menjelaskan pengguna narkoba pada dasarnya merupakan korban yang membutuhkan penanganan, bukan semata-mata pelaku kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan rehabilitasi menjadi solusi utama dalam proses pemulihan. Dengan penanganan yang tepat, peluang untuk kembali pulih menjalani kehidupan normal tetap terbuka. Buka.
6: Kalau toh emang dibilang sembuh, kita selalu harus optimis. Terus karena kan kalau emang dilihat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ketika baru kena awal, dia baru mencoba, baru kena, ternyata udah ada dampaknya, udah ada efeknya, itu segera direhabilitasi. Karena seperti kita ketahui, orang yang menggunakan narkoba itu adalah orang sakit.
7: Ia menambahkan rehabilitasi memberi harapan besar bagi pengguna untuk pulih, terutama jika dilakukan sejak tahap awal penyalahgunaan. Penanganan dini dinilai lebih efektif dibandingkan mengobati kondisi yang sudah parah. Penyalahgunaan narkoba lanjutnya dapat merusak fisik, mental, dan sosial akibat kandungan bahan kimia berbahaya. Banyak kasus bermula dari coba-coba atau pengaruh lingkungan, sehingga peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pengawasan. BNNK Buleleng mengajak masyarakat untuk tidak ragu membawa korban ke rehabilitasi. Dukungan lingkungan menjadi kunci keberhasilan pemulihan sekaligus upaya menyelamatkan generasi muda. Reporter Skuasa Brata Winawa melaporkan.
1: Kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Mixed Martial Arts MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali Juli mendatang diyakini mendatangkan multiplier effect. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif pada sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya.

Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fadlah. Dia yang juga

0: terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIDCA MMA Maradon Lumban Toruan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas sekitar 150 kelas, semua akan diisi dikali 2, karena minimal atau maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan itu. Jadi animo masyarakat memang terkait dengan ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maradon Lumban Toruan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putri Nyarawati melaporkan.
2: Saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Ombudsman RI perwakilan NTB menaruh atensi terhadap penyusunan rancangan peraturan daerah pemungutan sumbangan pendidikan di tingkat SMA dan SMK. BPKP Bali mengevaluasi tata kelola data tunggal sosial dan ekonomi nasional di Kabupaten Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Sari Yusdawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati,

idealisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada klimatisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana primanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kesatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pusat RRI Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami masih bersama dengan Anda sore hari ini, pendengar. Dan pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini.

Indonesia Dini, kenal informasi dan juga inspirasi. Saya Wani Rukwani, benar-benar langsung menemani Anda di program Tentang Islami sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Buat itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami menghadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami dan juga informasi mengenai keislaman. Dan nanti kita mendengar azan maghrib di pukul 17.50 waktu Indonesia Tengah. Dan juga nanti kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Nah, pendengar, untuk menanti azan maghrib di pukul 17.56 waktu Indonesia Tengah, mari kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qari'ah kita Kurniawati Surat Ali Imran ayat 130 sampai 130.

0: firman-Nya. Itu pembacaan ayat suci Al-Qur'an pendengar dari Qariah kita Kurniawati surah Ali Imran ayat 130 sampai 135. Dan pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 17.56 menit waktu Indonesia Tengah. Mari kita sama-sama mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allah.

Ekonomi Laboratorium Indonesia Bimbingan Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita baru saja mendengarkan Ezan Maghrib untuk wilayah Bumi dan sekitarnya. Untuk itu mendengar saya Wanita Kwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bumi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin,

ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar. Anak muda. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar.

seseorang yang sedang menyentuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering menambahkan untuk melakukan sesuatu.

disuruh ibu, 3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, 5.000 rupiah. Untuk membuang sampah, 1.000 rupiah. Untuk nilai yang bagus, 3.000 rupiah. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, 3.000 rupiah. Jadi jumlah utang ibu, 25.000 rupiah. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan.

0: mengobati kamu saat sakit serta mendoakan kamu gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekat ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya. Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu. Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Indonesia, pendengar. Ya, ketika kita bersama dengan orang-orang terkasih, rasanya jauh lebih menyenangkan dan juga bahkan jauh lebih damai, karena kita merasa aman dengan dia dan juga kedamaian itu akan selalu ada di sekitar kita. Dan untuk itu, pendengar BPW, dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih ingin menemani Anda

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

من قال أبوك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi

ibumu? Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Beliau menjawab, ibumu. Orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

tentang seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok

Ken itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah.' Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah

عليه وسلم: ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimakanal informasi dan juga inspirasi di pukul 18 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Lalu mengakhiri kebersamaan kita mendengar di program Tentang Islam ya. Tentang sebuah pendengar wani menemani Anda melalui pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sampai berjumpa di tugas-tugas wani selanjutnya di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Saya Wani Rukani, pamit undur diri dan mendengar Anda program Asatara Radio Republik Indonesia Bunga terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebenaran berita dan informasi dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ketua Presidium Mafindo Septiaji Ekonugroho mengungkap adanya narasi di Facebook yang menyebut vaksin BCG atau DPD dapat memicu campak pada bayi. Ia menegaskan klaim tersebut tidak benar dan telah diklarifikasi berdasarkan penjelasan tenaga medis terkait. Konten yang diunggah itu berisi klaim bahwa seluruh anak yang divaksin BCG atau DPT akan terjangkit campak. Narasi tersebut juga menyatakan bayi tetap dapat terkena campak meskipun tidak melakukan kontak fisik dengan penderita. Septiaji menyebutkan konten tersebut dibagikan sebanyak 77 kali dan memperoleh 140 tanda suka dari pengguna Facebook. Ia mengatakan informasi itu sudah diklarifikasi oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan melalui penjelasan yang dipublikasikan di media tirto.id. Dalam klarifikasinya, dijelaskan bahwa vaksin BCG digunakan untuk mencegah tuberkulosis karena mengandung bakteri hidup yang telah dilemahkan. Sementara itu, vaksin DPT diberikan untuk melindungi dari difteri, pertusis, dan tetanus, serta tidak mengandung virus campak. Septiaji menegaskan klaim bahwa vaksin BCG dan DPT dapat menimbulkan campak merupakan informasi yang tidak benar dan menyesatkan. Ia menekankan fakta bahwa kedua vaksin tersebut tidak mengandung virus campak, sehingga narasi yang beredar tidak sesuai kebenaran.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda.

0: segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya G-Ball, Man vs Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026 dari kita untuk Indonesia.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Dengar Pro Satarari Mataram, kanal informasi dan inspirasi pukul 19:19 waktu Indonesia Tengah. Kini saatnya kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

aku Satera Rina Tarun, Komisi Medan Muslimah terima kumulah. Demikian telah kita dengarkan kumandang azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam.

0: kakak belanja yuk. Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
0: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
0: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
0: Siap kakakku. Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku bisa dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang buat sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

lagu ini mengantar saya ke menit-menit terakhir tugas saya hari ini, benar ya. Dan setelah ini nanti akan ada rekan saya Andi Suhandi, selanjutnya akan mengawal Anda menikmati malam hari ini sampai nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa dalam tugas-tugas saya berikutnya, pendengar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Apa kabar Anda di malam ini di Rabu 13 Mei 2026? Semoga sehat ya, semoga tetap semangat, dan yang pastinya semoga selalu bahagia. Bahagia sekali juga saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Malam ini saya menggantikan rekan kami sebelumnya, Sari Wisudawati, untuk menghadirkan rangkaian acara Pro 1 RRI Mataram hingga bergantinya hari ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik benar, seperti biasa nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta. Menanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kembali kami hadirkan beberapa lagu ya yang akan mewarnai suasana malam ini. Sembari kita mendengarkan lagu, kita nikmati dulu ya beberapa suguhan makan ringan mungkin ataupun mungkin Anda sedang berkumpul bersama keluarga sambil minum teh, minum kopi, atau minuman favorit Anda. Kami hadirkan lagu dari Randy Pandugo, Honeybee.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya habis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Kak, pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi apa ya? Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Kesannya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto dong, buat upload di medsos.
1: Nah mbak Maya ini kok masih di sini?
0: Pulang mbak. Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kok bapak numpang kerja rumah saya?
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

0: Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Pertama, seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan

dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan satuan tugas penertiban kawasan hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PKH tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil

sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak lupa dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para

Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif

0: FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengan pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
1: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian

0: 2026, ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
1: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini tetap menjadi dan hiburan bagi rakyat. Ya.
0: Diketahui, pemerintah melalui LPPT VRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Bota Supal hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar.

Ghazali mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.

0: Jadi mencakup kita.
1: Ya. Baik. Alam.
0: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Itu keterangan daripada Kabid Imbat PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
2: Iya. Ya. Dalam penyiasan inspirasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas. Tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah. Ya, karena di dalam tim ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi masa haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
0: Benar, ditambahkan Abdillah, PPH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah. Dan jamaah dilarang berziarah keluar

0: dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, dari Kuala Lumpur, Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke

0: saan dan to the line. Ayam.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diperbangkan menuju Tanah Suci, Rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tidak menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat depan tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan DIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
0: 13 tahun.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu bandara NRI 23, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci.

haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat

0: Rian. Rian.
1: Jadi sekarang ini saya tidak mau dan belum mengetahui yang itu
0: Iya, Rian.
2: Dan sepuluhan PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang.

Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi perairan internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan

0: kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Estamos con la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Pregunta.

Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama, dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara

0: nosotros lo principal, independientemente.
1: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditujukan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun, meskipun

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka, memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.

0: 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, setelah warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta, saatnya kami menemani Anda dalam mimbar agama. Kali ini kami hadirkan mimbar agama untuk khusus untuk umat Buddha, di mana mimbar agama Buddha kali ini dengan topik sabar di tengah kesulitan disampaikan

sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat malam, Sukihontu Namo Buddhaya. Selamat malam para pendengar setia RI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Didi Dharma dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Mutiara Dharma. Malam hari ini di tengah ketenangan kota Mataram dan sekitarnya, kita akan merenung sejenak. Kita tahu hidup tidak selalu tentang tawa, kadang awan mendung singgah dalam bentuk kesulitan ekonomi, masalah keluarga, atau kesehatan. Oleh karena itu, tema kita malam ini sangat relevan, yaitu menerapkan kesabaran atau kanti dalam masa sulit.

yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, kesabaran atau kanti bukan berarti menyerah pasif pada nasib, bukan berarti kita diam saat diinjak-injak. Kesabaran adalah kekuatan. Buddha bersabda di dalam Dhammapada 184, kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah praktik pertapaan yang paling tinggi. Dalam ayat Dhammapada ini, Buddha tidak hanya menyebut kesabaran sebagai sebuah kebajikan, tetapi sebagai tapo, praktik pertapaan atau pembakaran. Kesabaran sebagai api, kata tapo merujuk pada praktik yang memanaskan atau membakar kekotoran batin. Saat kita bersabar, kita sebenarnya sedang membuat ego, amarah, dan ketidaksabaran dalam diri. Pertapaan tertinggi, mengapa dianggap yang tertinggi? Karena menahan diri dari godaan untuk membalas dendam atau mengeluh jauh lebih sulit daripada sekedar menaklukkan ritual fisik. Ini adalah bentuk pengendalian diri yang paling murni. Saudara

dengan menyerang baik, tetapi ia juga tidak hancur. Kesabaran atau kanti adalah kualitas batin yang mampu menerima hantaman keadaan tanpa kehilangan keseimbangan. Saudara pendengar, para mabudia, ketenangan di tengah badai. Saat emosi, marah, sedih, kecewa datang seperti ombak besar, batin yang terlatih akan tetap diam. Ia mengizinkan ombak itu lewat, menyadari bahwa ombak atau masalah memiliki sifat anicca, ketidakkekalan. Ia datang, menghantam, lalu surut kembali. Saudara pendengar, kemudian yang berikutnya adalah akar kesulitan, benturan antara ego dan realita. Anda benar bahwa penderitaan muncul karena keinginan kita agar dunia berputar sesuai rencana kita. Saudara pendengar, ego sebagai penulis skenario. Ego kita selalu menulis skenario bahwa hidup harus begini.

bertabrakan dengan skenario ego, muncullah gesekan. Gesekan inilah yang kita sebut sebagai penderitaan. Saudara pendengar, kemudian Kanti sebagai rem darurat. Dalam kecepatan tinggi emosi, Kanti menghentikan kita dari tindakan impulsif yang mungkin, yang merugikan, yang memberi kita jeda waktu untuk berpikir apakah reaksiku akan menyelesaikan masalah atau justru menambah penderitaan baru. Saudara pendengar Parama Buddha, bagaimana cara kita mempraktikkan kesabaran saat tagihan menumpuk atau hati sedang terluka? Ada 3 langkah yang bisa kita coba. Yang pertama adalah menerima kenyataan, menghentikan kebocoran energi. Saudara pendengar, penderitaan seringkali berlipat ganda bukan karena masalahnya itu sendiri, melainkan karena penolakan kita terhadap masalah tersebut. Logika anicca saat kita berkata ini adalah bagian dari perubahan atau anicca. Kita sedang menyadari bahwa tagihan yang menumpuk atau hati yang luka adalah sebuah kondisi yang sedang muncul. Karena ia muncul, sebab ia juga pasti akan melenyap saat sebabnya habis. Saudara pendengar, kemudian yang berikutnya adalah efek psikologis. Menerima kenyataan ibarat meletakkan beban berat yang selama ini kita pikul sambil berlari. Kita tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan apa yang bisa kulakukan sekarang?

psikologis, terdapat konsep yang selaras dengan ajaran Buddha, yaitu jarak antara stimulus, rangsangan, dan respon tanggapan. Jeda napas saat kita tertekan, sistem saraf kita masuk ke mode fight or flight, lawan atau lari. Mengambil napas dalam-dalam secara biologis, menurunkan detak jantung dan memberi otak kesempatan untuk berpikir logis. Saudara pendengar, sabar di sini berfungsi sebagai filter dengan tidak membalas kata-kata kasar atau membuang keputusan impulsif saat marah. Kita sedang melindungi diri sendiri, dan dampak buruk jangka panjang kesabaran adalah investasi agar masalah tidak menjadi lebih rumit. Saudara pendengar, para umat Buddha melihat melampaui penderitaan, perspektif hukum karma. Ini adalah cara untuk mengubah cara pandang kita terhadap rasa sakit dari sebuah hukuman menjadi sebuah proses pembersihan. Lenturnya karma lama, bayangkan kesulitan sebagai hutang yang sedang

masa sulit adalah tanah yang subur. Jika kita menanam kemarahan, kita akan menanam duri di dalam masa depan. Namun jika kita menanam kesabaran atau kanti dan keteguhan, kita sedang membangun

langkah ini membentuk sebuah siklus bertahan batin. Yang pertama, menerima penerimaan, menangkap pikiran. Yang kedua, menjaga ucapan, tindakan, melindungi perilaku. Yang ketiga, perspektif karma, menguatkan tekad. Dengan menerapkan ini, masa sulit tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi tempat latihan untuk memperkuat otot-otot batin kita. Saudara pendengar, ada sebuah kisah tentang seorang ibu bernama Kisa Gotami yang kehilangan anaknya. Ia hampir gila karena sedih. Buddha tidak memintanya berhenti menangis, tapi memintanya mencari biji lada dari rumah yang belum pernah mengalami kematian. Kisa Gotami ini melakukan apa yang diminta oleh Buddha. Buddha memvalidasi kesedihan Kisa Gotami ini, mengerti bahwa logika tidak bisa masuk akal ke dalam hati yang sedang hancur. Maka Sang Buddha memberikan tugas mencari segenggam biji lada dalam beberapa rumah. Syaratnya satu, yaitu biji itu harus berasal dari rumah yang belum pernah kehilangan anggota keluarga akibat kematian. Kisa Gotami pergi dengan penuh harapan. Namun setiap pintu rumah di desa tersebut, ia menerima jawaban yang sama. Aku punya banyak biji lada, tapi ayahku baru saja meninggal tahun lalu. Silakan ambil biji ini, tapi kami baru saja menguburkan anak kami. Perlahan langkah kaki Kisa Gotami melambat. Ia mulai menyadari sebuah pola besar. Melalui interaksi dengan orang lain, ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam penderitaannya. Saudara pendengar, para umat Buddha, ada tiga prinsip utama yang ingin disampaikan oleh Buddha melalui metode ini. Yang pertama, Kisa Gotami menyadari bahwa maut adalah tamu yang mengunjungi setiap pintu. Penderitaan yang tadinya terasa sangat personal berubah menjadi pemahaman universal.

jenazah anaknya dan menguburkannya dengan layak. Yang ketiga, Buddha tidak menyuruhnya sabar, tapi beliau menciptakan situasi di mana kisah Gotami menemukan sendiri arti kesabaran dan menerima melalui pengalaman langsung. Saudara pendengar, para umat Buddha, pesan moralnya adalah kisah Gotami akhirnya sadar bahwa bukan hanya dia yang menderita. Kesadaran bahwa penderitaan adalah sifat universal membantu kita untuk sabar dan tidak merasa menjadi korban sendirian. Saudara pendengar, para umat Buddha, sebelum saya mengakhiri perjumpaan malam ini, mari kita duduk sejenak dengan nyaman dimanapun kita berada. Mungkin di teras, rumah, atau di dalam kamar, mari kita hening sejenak. Tutup mata Anda sejenak, ambil napas dalam, keluarkan perlahan, katakan dalam hati, semoga aku mampu menerima hal-hal yang tidak bisa kuubah. Semoga aku memiliki kekuatan untuk mengubah hal-hal yang bisa kuubah. Semoga badai ini menjadikanku lebih bijaksana. Semoga semua makhluk berbahagia. Saudara pendengar RRI Mataram, kesabaran adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri. Esok matahari akan terbit lagi di ufuk timur, maka membawa harapan baru. Saya Dedi Dharma mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Teruslah berbuat baik, teruslah bersabar. Sabbe sata bhavantu sukhi tata.

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, benar, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB malam ini. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan di malam hari ini kita nanti akan sama-sama mendengarkan ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang dipandu oleh Ita Purnama Sari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu Vivi Kabel. Untuk itu pendengar, kami langsung mengajak Anda mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta untuk kita sama-sama menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional untuk malam ini, Rabu 13 Mei 2026.
2: Pro 1

0: terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, kembangkan demi kebahagiaan. Nyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan tutupan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari ini,
1: Mas.
0: Yang sukses melejit
1: namanya sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking
0: semangatnya,
1: iya.
0: Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini, Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: Ini
1: kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026, Lomba, kita baca
1: kebalik. Kita dirilai semua pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Yes, udah gak sabar nih, Mas.
0: Sabar banget.
1: Kita ngomongin bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Assalamualaikum Mbak Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi, oh, kok Mbak Vivinya? Sebentar.
1: Halo
0: Mbak Vivinya kemana? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya?
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar. Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada

0: kali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh.
0: Mas Yudi. Gitu ya?
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar itu. Ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI,
0: Dono
1: iya.
0: Kasino Indo,
1: iya,
0: ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung, wow.
0: Lama gak ketemuan, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana.
1: Dan ini lagu festival kok gak salah mas.
0: Bener, lagu ya. Festival populer festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh yang?
1: Liriknya yang

0: banyak peran. Cuman kayak dengan lagu ini rasanya langsung kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ika. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul, aku nggak pernah diajak.
0: Langsung Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enak aja. Kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
1: Enggak loh.
0: Saya mau ngomong bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ika. Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ika. Oke, kita lagi sebentar ya, kita lagi nunggu sambungan, bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
0: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya di UNESA Surabaya. Wah, aduh benar itu nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di adaan di mana sih Makoda?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Oh.
0: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren. Ada Oncer, ada Alfiref, Mufia Bahmi, Sleng, Endalaras, Yana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Gengganjur.
1: Siapa nama Sari?
0: Yang paling keren ini dong mas. Penari ular.
1: Eh bawain lagi itu.
0: Enggak. Aku bawainnya re, ayo re. Aku disuruh gue yuk.
1: Lagi-lagi disuruh. Oh iya iya iya iya. Melaku-melaku.
0: Alhamdulillah pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama kita.
0: Selamat malam Bung Benny.
1: Selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruam rindu, ruam kebagi rindu, memori lagu
1: berbagi, kok kebagi.
2: Alhamdulillah,
0: kabar baik. Bang Benny,
1: gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik, baik, Alhamdulillah.
0: Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih, Mbak Vivi Kabul sebenarnya ingin ngomong langsung tapi hampir.
1: Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Bukan saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, area bahasa perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Ku Sadari. Ada kan Kini Ku Sadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi.
0: Mbak Vivi.
1: Selamat malam Mbak Vivi sudah bergabung.
0: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi ya. Alhamdulillah.
1: Music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Selamat malam juga Mbak Vivi, kan ada lagu Kini Ku Sadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Oh iya, kita ada pertanyaannya ya. Dulu nanti teman-teman lain lanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Di dalam tiga ya.
0: Siap, Mbak Vivi.
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nusi Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Gelman ke Kota Lampung, lanjut terus ke Wonosari, Bung Leman silakan masuk Ipakun Namasari, nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benny Jo, lagu Kini Ku Sadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh, maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Mungkin kesadaran itu bukan ciptaan saya. Ya, kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali hiburan ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga kebanyakan yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga saya di depan perdamaian saya menyanyi kemudian ada juga versi yang mungkin di Tonga yang lain
1: gitu. Alhamdulillah
3: ya betul kan Bu tapi alhamdulillah kebetulan kalau bahasa kayak bahana perdamaian gitu yang lain itu waktu itu memang paling banyaklah itu yang inilah yang suka begitu lah gitu. Tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Siap. Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat penyanyi sekarang tuh aduh apa gengges sih itu saja bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya yang lama itu senior Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
0: Aku masih Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau kebetulan sebetulnya waktu itu saya kan masih di organisasi suka organisasi tapi suka saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua biasanya di rumah saya di Bogor.
0: Iya benar.
3: Iya betul tadi Mbak Ita juga pernah.
0: Iya berapa kali ke situ ya.
1: Kok nggak diajak?
0: Nanti abis ini kenal Mama Judi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. Kansinya Mas Judi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya nanti kita ajak. Makasih lo ya kita sedang
0: bincang
3: di sini.
0: Iya Mbak Vivi ya aduh
1: udah. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang
0: kita ke
1: Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Selamat malam Uncu Divo.
0: Selamat malam Uda.
4: Selamat malam para masyarakat berkat kurang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi
0: Kabul. Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menyiapkan ke Mbak Vivi Kabul. Halo Mbak Ita lah. Halo Mbak Vivi.
1: Iya.
4: Saya ingin nanya ke Mbak Ita Kabul, gimana tuh menjadi penyanyi itu tidak gampang tuh baru sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjadi profesional? Gimana menjadi kualitasnya? Apa yang saya tanyakan? Penyanyi-penyanyi itu gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya
1: oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Oh, silakan.
4: Salamnya

0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis,
0: selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke Mbak Vivi, pertanyaan dari Unju Tipo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
2: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena tas suara harus dijaga. Kemudian kan juga, walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah berumurnya. Jadi tetap harus latihan, karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi,

0: walaupun walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita
1: ingin berada
0: kayak Mbak
1: Ipar
0: tuh kan, wah masih terjaga sekali
1: suaranya. Oh, saya jadi
2: GR, Mbak. Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Ini banyak kalau diceritain semua ya.
1: Suka, suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi.
0: Sebenarnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi buat anak pendamaian kan sebenarnya itu harus juga ke Budokan Tokyo ya. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya.
2: Bintang radio. Seru.
0: Cepat. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kronson dan Bulan ya. Jadi saya juara Ibulan. Terasa-rasanya itu Pranawa ini kita kasih. Kemudian juara Kroncongnya Ibu Maksun Satoto dan juara Ibulannya saya. Paling kecil sendiri waktu itu.
1: Tahun
0: 1974. Kemudian 1974 itu kan saya ikut rekaman banyak sih punya rekaman-rekaman. Tetapi waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya sih sama pendamping itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan penyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahan pendamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya posisi kamu
0: dilamar. Jadi saya kan terus begini ya, saya terus tahajud itu tidak bisa sekaligus semua ya. Saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Saya merasa terkibatan. Waktu itu saya rekaman masih, waktu itu ada albumnya Yuki Hitam. Dua remaja di situ, itu juga banyak banyak yang menciptakan Titi Hamzah dari daerah Pusita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu, ya, jadi sesungguhnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya yang juga. Itu dah ada semua, saya membutuhkan hidup apa saja. Karena saya berpikir, tidak boleh serakah, kata dia ya, mau jadi juga, mau jadi juga, jadi saya mencoba seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun kita di Bayangkara juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya, kepala grup apa sebagai itu masih bisa berkat kalau besar saya selalu ditampilkan di Bayangkara. Nah itu sikapnya, jadi suka duka ya juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: lagi populasi dan faktornya. Aduh mau Vivi luar biasa ya.
2: Ini ada orang Palembang lagi
1: nelfon.
2: Oh maaf, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
2: Selamat malam.
3: Kita semua

0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul, Oma.
1: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Vivi. Mbak Vivi,
2: Selamat malam.
1: Kalau dengar katanya ini lah, udah memang gak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya. Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll? Rock and roll gitu ya. Suara, apa enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio. Apa mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya. Kalau dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio?
3: Nanti akan dijawab Om.
1: Siap senang ya Mbak Pipi.
0: Siap.
1: Iya. Untuk yang katanya nih Mbak Ita sama
3: Oma.
1: Salam-salam ya.
3: Boleh dong Oma, silakan.
1: Ya, ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Kalau tadi pakai radio RRI aja langsungnya RRI Pak Wetang.
0: Siap, terima kasih.
1: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
3: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
3: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana. Aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya. Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
2: Masih Mbak Ana di Palembang ya. Kenal juga ya. Ayahnya sudah unik sekali ya. Mengikuti seperti memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-seneng rock and roll ya, dan kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua, dan itu semua keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oke.
2: Kan pertanyaannya adalah bisa
3: jadi membawa apa ini
2: ya, itu udah makasih karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya
3: Inafokalia.
2: Nah dia mulai di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Inafokalianya di Bogor. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi kita ikut ngajar juga di sana. Nah jadi kalau ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Riki juga punya kayak orkestra.
3: Iya, betul.
2: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Surya gitu. Jadi dengan orkestra itu ya ayah saya itu juga kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong berdua. Jadi membuka setiap kali di Bogor, saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Jadi kalau saya dari Jawa ini, ya Pak Yosona, saya itu keluarannya dari Bina Pokalnya dari Bogor. Jadi panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul begitu. Ya memang darah ini dari ayah saya dan ayah saya itu sering dicuri ya, jadi di radio juga berbeda dengan ayahnya Pak dia Iskandar juga. Yang bisa saya sampaikan, jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band pemain radio di Istana Bogor dengan yang patung Bung Karno. Jadi saya latihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil waktu SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Sudah pensiun juga pemain radio. Begitu Mbak Ika, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Ini Tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Oh, kan tadi sudah disebutkan tahun 74. Ya, cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
3: Gimana Mas?
2: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan, kalau dulu kan kalau menjadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Dari di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkan lah mengikuti bintang radio di RRI tahun 1974. Nah, karena dia kan ada Periusa, ada Kerocong, dan ada Hiburan. Ya, saya juaranya di Hiburan, begitu. Nah, itu 74. Nah, dari situ, ya, banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali, kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya, sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu, kita ikut ya rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut dan tahu, mencoba. Banyak makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah, apa gitu. Selalu saya ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi. Sampai
0: Oke, Mbak Bibi ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
3: Halo Mas Gilang.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya Mas Gilang.
4: Ketemunya seru nih ya.
3: Oh iya dong. Mbak Bibi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
4: Mbak Bibi kabul. Halo, assalamualaikum. Mbak Bibi kabul. Ya.
2: Waalaikumsalam.
4: Yang mau katakan gini,

0: sana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama pendengar yang baik
1: tanya. Betul,
2: betul mas. Oke, Mas Gilang.
0: Tahan dulu ya mas.
1: Silakan mas.
0: Mas dari Mas Benicio juga ada Senado, kita juga ada Pak Ferry. Oke, bila Mas Gini di Jepang dan juga Bu Edi, PTK Utalkin, semuanya aja. Salam hormat saya.
2: Siap.
0: Mbak Ita, Mas Gini lanjut gini.
1: Gini. Monggo, Mas.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berapa album sampai saat ini yang sudah
1: dihasilkan, Pak Vivi?
3: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya banyak sekali ya. Albumnya ya, tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada baru aku tuh dari albumnya Yofi Hitam juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri kemudian ada yang dari Kawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah ya. Tapi yang terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dari Yofi Hitam ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Karena sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yofi Hitam tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yofi Hitam, dengan Bang Benny Sugaja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yofi Hitam, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Sugaja diinginin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu ya. Saya akui ya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya sudah malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya dia terkait mungkin karena direkam ulang. Kita juga Inggris. Kalau saya di apa, alhamdulillah tidak dapat walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan gitu.

0: Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya.
1: Aslinya Mbak Vivi. Tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya. Kini ku sadari.
2: Yang untuk perdamaian mungkin saya ya.
0: Iya.
2: Yang pertama kata itu tentang lagu festival dan banyak yang kam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sunito dan ada Lex Trio kalau kini ku sadari itu kayaknya semua orang juga nggak bukan saya yang inilah ya. Yang lain juga banyak yang bawa Edi
0: Sunito.
2: Iya. Festival. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll. Kemudian Deloitte, ya Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
2: Jadi okay, tapi ya banyak sih ternyata. Bang Musi kayaknya kok rock, tapi ini cuma pop doang ya. Tapi sih
1: judulnya Rock and Roll.
0: Judulnya.
1: Tapi asik lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Mbak Vivi,
2: ini
0: gimana?
2: Jadi gini. Ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Kisah Mujah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
0: Kisah Dua Remaja.
1: Kisah Dua Remaja.
2: Itu sebetulnya kalau di ini juga bagus sampai sekarang juga bagus. Ya. Soalnya pasti bisa saya suara tinggi gitu.
0: Oke.
2: Okay. So, lagunya
0: Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan
1: ini Mbak.
0: Jadi kayaknya next kita harus bikin reuni bintang lagi ya, termasuk Mbak Vivi salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada Kisah Dua Remaja berikutnya yang baru saat kita obrolin. Yeah. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kadul. Mbak Vivi.
2: Yes.
0: Aduh.
1: Aduh,
2: Mbak Vivi. Suaranya Mbak Ita itu ngangenin.
0: Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelfon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ita ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang
1: Leman. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Tokota Agung Selamat Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Leman. Ya.
3: Ya, double F ya Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu bahana damai itu bahana. Ya, bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh. Jadi itu kita katakan apa tuh Mbak Vivi, bahana pedaman itu. Yang kedua, ada tak anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi itu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita, sama Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benido di Manado, untuk UTDP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso.
0: Okay.
3: Semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi, kita ke Sorong, Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masih
4: juga chatnya.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Kan okay, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul. Kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi seriusa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, baru dicobain.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jangan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis, Kak Ita kita kirim ke sana dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Lagu dua ya.
0: Ya.
4: Calonnya ada tiga ya Kak.
1: Silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga, jadi
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Bitira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong.
1: Ya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Ya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
4: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke.
5: Okay. Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
6: Akhirnya masuk kan. Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Vivi. Bun, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo, selamat malam juga Mbak.
1: Mbak
6: ya. Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kak? Oke,
1: nanti apa dijawab ya?
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik.
6: Di dunia musik
0: maksudnya?
1: Dunia musik maksudnya?
6: Iya, di penyanyi gitu, ya, itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Banyak banget pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Budi. Saya salam dulu ya.
0: Silakan tiga orang.
6: Ya, buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke,
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Satu lagi kita terima penelpon dari Tori ada Bang Haryanti. Selamat malam.
7: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya. Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya

0: begitu. Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
1: Oke, siap.
0: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
1: Oke.
0: Mbak Cici, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Cici insight-nya tuh tentang keluarga? Seperti apa? Karena

0: sama-sama Mbak Heri Angki.
1: Terima kasih banyak ya untuk semuanya juga. Titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama saya
0: Nia Purnama Sari.
2: Nia Paramita.
1: Ya, Mbak Ita Purnama Sari dan
2: Mbak Yanti.
0: Sama-sama.
1: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ada mantan camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori selalu kubaita.
2: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
2: Teteh Dinda.
3: Kita emang Yudi, emang luar biasa.
2: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
3: Ampurasun.
1: Ampurasun juga.
3: Tapi kabul kemadamu teh.
1: Alhamdulillah.
3: Kalau enggak salah, kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Susi ini kalian tahu persis tinggalnya di mana, karena di Bogor juga gitu ya.
2: Kalau nggak salah
3: nggak jauh-jauh dari Bogor gitu.
2: Oh gitu, benar Mbak Vivi.
1: Iya, betul.
2: Oh, Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi begini, kan aku bilang camat Bogor.
3: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Tapi punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
2: Iya iya.
3: Jadi kita main ke rumah om Teteh, om Yansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Yansen namanya.
3: Ya, Om Yansen itu tentara juga teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Jauh dari rumah Teh Vivi Kabul gitu. Om Yansen ya, nggak jauh-jauh juga dari Bogor gitu. Jadi. Tapi lagu kusadari sudah. Terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
3: Nah,
0: kisah dua remaja.
3: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih, yang bahana itu teh Pak Budi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian.
3: Itu lagu.
2: Gimana keren gitu. Banget ya, Teteh ya.
3: Perdamaian.
2: Aku masih SD saat itu loh.
3: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Nanti ya. Oke. Okay. Ya,
3: terima kasih. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh iya.
3: Jadi musisi gitu Teh.
0: Tadi ada yang nanyain. Nanti dijawab.
3: Ya, nanti akan dijawab aja dari Teh. Mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru-deru itu keren habis.
2: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya? Iya Mas Biki kan?
3: Iya. Mantan pacar kan luarnya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Budi Ismail juga. Terima kasih banyak.
2: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
2: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
2: di dunia musik.
1: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
2: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh, main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Iya.
2: Luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
1: Jadi oke ya. Saat operasi itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa kan ketukan kan. Misalnya kalau panjang harus berapa ketukan kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau Terosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasa cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya Seriosa terus kemudian kita juga yang lain-lain ya, karena ada biasanya kan ada kalau di laki-laki soalnya itu jadi tenor ya, terus apa ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya, ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tapi kalau Seriosa sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang biasanya nafasnya yang Seriosa itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
2: Pertanyaannya apa, ya. Apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya. Apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu?
2: Ya, zaman dulu Mbak Vivi.
1: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun dia, yang lalu ya?
2: Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
1: Betul. Seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya ke sekarang sudah sangat
2: tua,
1: sekarang sudah berhijab,
2: saya ya bu, hijabnya lu siapa Mbak Ana ya, Bu Ana.
0: Ya. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
2: pokoknya pasti tidak, Mbak Vivi itu awet muda, titik ya.
0: Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
2: Bu Ana.
1: Oke, saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di sana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak nih di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
2: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
1: Aplikasi ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu dan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
2: Tapi ini kan tetap nyanyi institusinya.
1: Saya tidak nyanyi, tapi sudah saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada orang tahu. Kuliah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70

0: sesuatu ya untuk berdamai waktu seperti itu. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Siti Hamzah dari dalam
1: cerita.
0: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
2: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita, ya saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat
1: yang sempat dirilis ya Mbak Vivi ya?
0: Ya, sudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya?
1: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya?
0: Sudah
1: ya.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya terus ada tetap ada maksudnya ada rekamannya ya, sekarang ya. Saya juga makin jadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa dan apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Ya. Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan itu ya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyi juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Okay.
0: Yang lain kan ya take 2 kali langsung crack sudah
1: selesai. Langsung bungkus.
0: Iya bungkus itu. Jadi yang lain kan masih hilang berarti itu
1: ya.
0: Artinya
2: ya.
0: Mungkin saya juga memang tenang aja itu.
2: Tenang juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Iya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri
1: Milenial, atau siapa gitu? Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya deh.
1: Oh iya. Mbak Neni, iya iya.
0: Itu banyak artis, tapi saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Dan ada 30 lah semuanya, tuh ada Tessy Kali semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita, jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan, walaupun sekarang suaranya juga gak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi, pergenerasi, sampai generasi Gen Z sekarang.
1: Asik.
2: Kita kumpulkan di RRI ya, aja
1: kita
2: gitu ya.
1: Kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di ruang rindu. Oh,
0: iya lah. Ya, ya. So, kan bagaimanapun RRI ini ya, adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: radio,
1: sekali. RRI. Betul sekali ya, Mbak Vivi.
0: Tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita.
1: Iya, iya pastinya, gitu. Pastinya
2: okay. Mbak Vivi.
0: Saya selalu ini karena Allah.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, putih sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, di saya gitu. Kan saya selalu saya lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Jopi. Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Ya, kalau itu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi. Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia
0: yang lagi dengerin kita.
1: Kita
0: Vivi,
1: dari mana dulu Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batang, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakta.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu
0: ya.
1: Ya Mbak Vivi ya.
2: Boleh, boleh,
0: iya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adi Kusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Ngering-ngering ya
1: Mbak Vivi. Ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam tangga, salam
0: sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget denger suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air Penyanyi 70-an.
1: Siap.
0: Oh, siap.
1: Garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum di Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi, kalau polisi yang berdinas, istri kan itu namanya Bayangkari.
0: Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wah, luar biasa.
2: Tercepat di Gedung Detri Brata.
0: Oh, dekat sama Faradi. Kita sering juga ke Faradi, Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita.

0: Ini ada, assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya
0: supaya kan buat
1: betul-betul siap
2: sama Mbak Ika.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Diki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak dulu kalau saya cukup tahu.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Ah, oke, siap.
3: Karena sudah diulek semua gitu. Nah, cuma

0: Okay.
1: Okay, Pak Mandi.
2: Saya selalu mengikuti dengan keluarga tercinta, Pak.
1: Amin. Terima kasih. Terima kasih.
2: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Salam Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
4: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Malam Bang Andi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
4: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
4: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kapul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
4: Iya, halo Mbak Vivi Kabul.
3: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Halo. Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
4: Iya. Iya, halo Mbak. Saya mau set cuman halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
5: Halo. Alhamdulillah baik.
4: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
4: Satu menit kan. Pokoknya saya cuma penasaran ini aja, dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, ya seperti sekarang, itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu, pada sosial media, jadi kurang lebih seperti itu aja.
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih.
4: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas, salam.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
5: Ya. Ya tentunya kan seperti ini ya, maksudnya ke dulu kan kalian broadcast juga banyak ya radio
1: radio
5: biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya RRI itu dapat punya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
5: Jadi untuk saya sih sebenarnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Oh dua, apalagi kan mungkin ya tidak seperti ikan-ikan sekarang ya, soalnya ini. Kan itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anakku ditampilkan, yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih semula, terus yang udah bagus-jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali. Jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: biasa
0: Ya, itu aja. Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.

0: simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab, dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
1: Siap, gampang kok. Ya? Jadi gampang, karena ini indahnya memori, penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
0: Yeah.
1: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
0: Jadi udah siap ya Mbak Vivi ya?
1: Aduh apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya Mbak Vivi tersebut? Ya. Silakan Mbak Vivi.
0: Ciptaan Titiek Puspa.
1: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, jalan.
0: Saya kayak aduh, ayo apa
1: Mbak Vivi? Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya
0: M Mbak Vivi.
1: Biasanya kalau
2: cinta.
1: Biasanya kalau lebaran sih ya.
0: Salam Mbak Vivi.
1: Ya baik, biasanya kalau lebaran ya.
0: Iya.
1: Satu lagi.
0: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
1: Ayo.
0: Ayo Mbak Vivi.
1: Pas ya. Iya, ya albumnya. Albumnya Mbak Titiek Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
0: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Ah,
1: lewat. Apa baca judulnya?
0: Maafkan Oh Kasih.
1: Ingat ya.
0: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian,
0: selain
1: maksudnya
0: lagu Bahana Perdamaian Mbak Vivi, ada satu lagi.
1: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Perdamaian
1: Munas Tungkah. Betul. Apa judul lagunya?
0: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update punya saya.
1: Iya dong.
0: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
1: Judulnya okay. Adalah
0: Hidup Manusia.
1: Benar kan? Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Congcorang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
0: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya, aduh.
1: Depannya M,
0: udah.
2: Gue kepeng, aduh, lupa deh. Terus, bisa
1: nyerah
2: semua deh kalau
1: kita
2: itu
1: semua.
0: Nyerah semua
1: ya. Siapa namanya Mbak Ita?
0: Mustafa Wiryat.
1: Ingat
0: ya Mbak?
2: Iya.
0: Mustafa Wiryat.
2: Lalu ya, sudah menjadi
1: oma
2: dengan
1: Oke, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
0: Pada album pop volume 2, album Vivi kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
1: Silakan.
0: Ayo Mbak. Dipimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Pat Mada sih, Pat Mada mah
0: bukan.
1: Bukan,
0: kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini Pat Jopi yang hitam-hitam. Ya Jopi Item tuh mah karena kalau dia kan banyak sekali ya, dengan siapa-siapa gitu.
1: Ya nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya,
1: gue malu
2: deh.
1: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
0: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya deh.
0: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi apal semua.
1: Pertanyaan terakhir.
0: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
1: Vivi kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. siapakah pencipta lagu tersebut?
0: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu.
0: 5-0 dong.
1: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar ini Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini. Saya di RRI. Kira-kira itu berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih.
1: Iya, betul.
0: Iya, coba.
2: Mbak-mbak masih ada ya, namanya aset yang kayak gitu.
0: Iya, betul, Mbak.
2: Tidak, aset-aset itu sudah tidak ada gitu loh. Ada
1: cuma
2: semua gitu. Mohon maaf kalau bukan tadi apa.
1: Jadi
0: maafin kok mau VPS.
1: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
0: Anton R. Adres.
1: Ingat ya.
0: Ingat lu Vivia.
2: Lalu terus udah pindah gini ya, kalau jadi si polisi kan pindah-pindah. Apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Jadi taruh.
1: Oh, siap kalau begitu.
0: Oke, Mbak Vivi.
1: Berarti 5-0 ya?
0: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Apa-apa, Mbak. Nanti lain kali sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
0: Betul,
2: ya,
1: siap.
0: Iya. Tapi
2: tidak pun katanya kalau saya.
1: Oke. Okay. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
0: Dari Ciguria Tebet.
1: Silakan Ciguria.
0: Halo Ciguria, selamat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter ganteng.
1: Oke. Okay.
0: Sang Ayu, Mbak kita pernah berkali gambar Yudi Ismail. Ciguria. Oke, langsung dengan Mbak Vivi ya.
2: Halo.
0: Ciguria. Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum. Halo, selamat tiga.
0: Ciguria nggak Mbak Vivi?
1: Benar dong, dijawab loh itu.
0: Benar. Mbak Vivi kabur. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
2: Oh,
0: ada lagunya Pak?
1: Ada, tadi udah diputar.
0: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
2: Iya,
0: lagunya. Baik. Nah, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
2: siap.
0: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi sama Bang Yudi selamat bertugas. Presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan Ryan. Itu saja, terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
0: Refrennya aja.
1: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kembang bunga, seimbang berpasa. Bunga begitu bunga, bunga berburam baru. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
1: Asia, kalau begitu.
0: Oke. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
1: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
1: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa
0: Sunda. Ini Mbak Vivi.
1: Kita dengerin lagunya ya.

0: masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu
0: Boneka Up dari Mbak Vivi Kabu.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa ya. Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di
0: Selina,
2: di
0: Selina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya itu. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern gitu lah.
0: Yeah.
2: Iya, rangkanya lagu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar. Iya,
0: kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Sunda?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Berkat Ruang Rindu RRI ya, Mbak Vivi ya.
2: Pokoknya kalau satu, kata saya rindu
1: kuasa. Benar-benar. Iya,
2: benar-benar. Mbak Ita ya, agak lupa-lupa
0: sedikit. Gak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Najudi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya

0: Tuhan, selamat malam dalam acara Tuhan Rindu Merindu Berbagi Rindu Memori Lewat Walaupun okay. Untuk Rindu selamat selalu.
1: Sami-sami.
2: Ini dari Yogyakarta.
1: Yogyakarta.
2: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
2: Oh, jejak putra.
1: Kan tadi sudah dijawab.
2: Tadi sudah dijawab sih. Hmm. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripengi Wates Kulon Progo.
1: Jogjakarta. Mbak Ita Mas Yudi mau tanya.
2: Mana ini? Enggak, itu tadi
1: udah ya.
2: Udah disampaikan lewat voice note.
3: Udah belajar dulu, jadi saya anak-anak tidak ada yang budi saya karena profesinya berbeda-beda. Hanya senang nyanyi, dan kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
2: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
3: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
3: Sunda besarnya di Bogor.
1: Itu dia. Siap.
2: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar
1: satu seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
3: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di ruang itu, ternyata luar biasa acara ini. Betul. Seru. Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwayat lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
3: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi dan maju terus. Karena
1: amin.
3: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dulu tuh memang untuk menjadi penyanyi itu sangat
1: luar biasa. Susah loh Mbak ya.
3: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
3: baru dia
1: betul.
3: Bisa. Belum lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat ya Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
3: Itu satu perjuangan dan
1: saya ya
3: pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita mau nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
3: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua itu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah, saya juga sudah oma-oma dengan ibu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya, saya banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya tetap mengamati semuanya semula. Masya Allah, jadi hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
2: Siap.
3: Ibunya juga masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
3: seperti sudah bikin acara ini.
2: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita
2: tatap muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
2: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
2: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
3: Oke.
2: Baik kalau begitu, selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Buat keluarga Mbak Vivi.
3: Salam Mbak Ista, Mbak Yudi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Dan gak berasa mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
2: Ya, tadi lewat jam 10 malam. Ini ada lagu yang paling hits dari
1: Mbak Vivi Kabul,
2: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Sampai bertemu lagi.

Ya, pendengar Prosapi Radio Mataram, demikian telah kita ikuti bersama ya, Ruang Rindu Berjaringan Nasional setiap Rabu malam, didengarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Jadi untuk Anda yang ingin menyimak ke Ruang Rindu Berjaringan Nasional, simak terus setiap Rabu malam ya, dari jam 9 malam hingga menjelang jam 11 malam. Langsung kita sama-sama dengarkan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian lagu yang sudah disiapkan dalam musik dan inspirasi dari jam 11 atau pukul 23.00 saat ini hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

kehidupan sosial. Ia mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah dipaknok cinawi, patah tantem ketara harja. Berakar pada keputusan.

0: ternyata nggak benar ya info ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiana

kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok. Berhasil mencoba.

adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, China, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Aspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi.

berseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lirik keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah

hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi.

0: Kepala Sekolah SDK Santonius Ampanan, Yuliana Mulia mengatakan kenaikan Yesus Kristus menjadi pengingat bahwa Tuhan selalu hadir dalam hati umatnya, meskipun ia telah naik ke surga. Menurutnya nilai-nilai kasih, kepedulian, dan keteladanan terus ditanamkan kepada para siswa melalui doa bersama serta pembiasaan berbuat baik di lingkungan sekolah maupun keluarga.
1: Kami bisa memaknai Yesus itu selalu ada, walaupun dia sudah naik surga, dia selalu ada di dalam hati setiap umat-umatnya. Jadi kami semua terus berusaha untuk bisa meneladani atau melaksanakan apa yang sudah diwartakan Yesus. Seperti anak-anak, kami selalu mengingatkan untuk mereka rajin berdoa, lalu ibadah, mengikuti, apalagi sekarang doa rosario di bulan Mei, kami mengajak anak-anak untuk rajin berdoa rosario selama bulan Mei.
0: Sementara itu, bagian kerohanian Sekolah Kristen Alitia Lamrosi Tanggang menyampaikan bahwa peringatan kenaikan Yesus Kristus tahun ini dikemas berbeda dengan pelaksanaan ibadah di luar sekolah yang dipadukan dengan permainan rohani bagi para siswa. Lamro menambahkan pesan utama yang ingin ditanamkan kepada para siswa adalah pentingnya menunjukkan kasih kepada siapa saja tanpa membedakan latar belakang agama maupun perbedaan lainnya. Nilai toleransi dan saling menghargai dinilai menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat yang harus dibangun sejak usia dini.
2: Upaya pembangunan, maksud kami upaya membangun daerah yang maju dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat tidak bisa dilepaskan dari kuatnya toleransi antar umat beragama. Hal ini menjadi perhatian serius berbagai pihak termasuk Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Lombok Barat yang terus mendorong pentingnya harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan. Reporter Yan Mudar melaporkan.
3: Kita FKUB ingin mengambil peran agar terus menumbuhkan rasa saling toleransi di antara umat beragama.
4: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Lombok Barat menegaskan pentingnya peran toleransi lintas agama sebagai pondasi utama pembangunan daerah. Hal ini disampaikan Ketua FKUB Lombok Barat, Suhaimi Samsuri. Menurut Suhaimi, pembangunan apapun tidak akan berhasil tanpa hubungan harmonis antar umat beragama. FKUB menilai hambatan pembangunan selama ini kerap disebabkan oleh lemahnya komunikasi antara pemerintah, stakeholder, dan tokoh masyarakat.
3: Karena tidak mungkin suatu pembangunan dalam kehidupan berbangsa maupun kehidupan kita di daerah ini akan terwujud jika hubungan antar umat beragama ini tidak terjalin dengan baik. Maka ini yang harus kita jaga, keharmonisan. Itu sebabnya FKUB mengundang tokoh-tokoh lintas agama untuk kita bersama duduk bersama pemangku kebijakan dari sisi pemerintah.
4: Dengan adanya FKUB, program kerja forum ini dapat tersosialisasi secara menyeluruh hingga ke tingkat desa, sehingga mampu berkontribusi positif bagi pembangunan dan keamanan daerah.
2: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Dompu dinilai masih terjaga dengan baik hingga saat ini. Berbagai konflik komunal yang pernah terjadi di daerah tersebut disebut lebih banyak dipicu persoalan ketimpang. Maksud kami persoalan ketimpangan ekonomi dan persoalan sosial, bukan karena isu suku agama ras dan antar golongan SARA. Mustahidin melaporkan.
5: Kedepannya
6: Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Dompu Kiai Haji Muhammad Nasuhi menegaskan Kabupaten Dompu merupakan daerah dengan tingkat toleransi umat beragama sangat tinggi. Sejak Dompu masih berbentuk kesultanan hingga saat ini, masyarakat dari agama minoritas tetap mendapatkan ruang hidup dan perlakuan yang layak di tengah masyarakat mayoritas. Konflik komunal yang pernah muncul di Kabupaten Dompu tidak satupun berkaitan dengan persoalan agama. Konflik komunal itu lebih kepada persoalan ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Menurutnya, kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Dompu berjalan harmonis. Setiap umat beragama dapat menjalankan aktivitas peribadatan dengan aman dan nyaman karena mendapat jaminan keamanan dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Dijelaskan, rumah-rumah ibadah milik agama minoritas juga dapat berdiri dan menjalankan aktivitas keagamaan tanpa gangguan. Bahkan sejumlah penganut agama minoritas juga dipercaya menduduki jabatan penting di lingkungan Pemkab Dompu.
5: Kedepannya kuat daripada kerukunan antar kita semuanya dan saling pengertian sehingga betul-betul tetap dalam kondusif, saling pengertian, dan insya Allah disitulah turunnya rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa.
6: Nasri juga menilai hubungan harmonis itu tidak terlepas dari sikap saling menghormati antar umat beragama. Penganut agama minoritas di Kabupaten Dompu dinilai mampu menempatkan diri dengan baik di tengah kehidupan sosial masyarakat mayoritas. Di berbagai lingkungan perkampungan, warga dari agama minoritas juga

0: aktif terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bersama warga lainnya, mulai dari gotong royong, kegiatan adat, hingga kegiatan sosial lainnya. Selain itu, peran Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB juga dinilai cukup aktif dalam menjaga stabilitas dan kerukunan masyarakat lintas agama. FKUB bersama tim deteksi dini lintas agama disebut rutin melakukan langkah pencegahan ketika muncul isu-isu sosial yang dikhawatirkan berkembang menjadi persoalan yang menyeret isu agama. Ia berharap kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Dombu dapat terus dipertahankan sebagai modal sosial dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung pembangunan masyarakat yang damai dan harmonis. Dari Kabupaten Dombu, Mustaidin Pro 1 RRI. Tuhan yang
1: Maha. Peringatan Hari Besar Keagamaan di Nusa Tenggara Barat menjadi simbol kuatnya toleransi antar umat beragama. Hal tersebut tercermin dalam pernyataan yang disampaikan oleh para generasi muda. Menurut mereka, sikap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama mampu menciptakan kerukunan serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut komentar masyarakat.
2: Perkenalkan, nama saya Virus Abkori, asli Sandik. Kita harus menghargai agama yang ada dengan tidak mengganggu kegiatan agama yang dilakukan oleh agama tersebut. Tetap toleransi, ya saling menghargailah antar sesama. Menurut saya butuh keamanan biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Menjaga misal ada orang yang kelahi, misal gitu, misal ada yang toleransi. Harapan saya semoga kegiatan agama tersebut berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan.
3: Perkenalkan, saya Muhammad Zayan Robani dari Getap. Kita harus menghargai agama yang sedang mengadakan upacara atau merayakan hari-hari besar agama mereka dengan cara tidak mengganggu ketika upacara hari besar, ya menjaga ketertiban, ya menjaga keamanan, tidak mengganggu, dan jangan ribut ketika ada kegiatan agama lain.
4: Perkenalkan, nama saya Danes Ari Pratama dari Rembige. Ya, libur yang bermanfaat tuh bagi saya ketika melakukan hal-hal positif gitu ya, kayak belajar di rumah seperti itu, kayak membantu orang tua, bersih-bersih, cuci piring, ya kayak gitulah pokoknya. Terus kalau hari libur itu membantu sesama warga, membersih-bersihkan atau ya melakukan hal-hal positif lah semacam itu. Kalau secara pribadi saya memaknai ya hari besar keagamaan itu seperti menjaga toleransi, menghormati sesama.
1: Hari kenaikan Yesus Kristus memiliki makna mendalam yang dapat disandingkan dengan konteks kontemporer. Romo Martinus Immanuel Anno atau Romo Eman, Ketua Paroki Santa Immaculata Mataram, berharap kaula muda dapat memaknai kenaikan Yesus Kristus sebagai momen peningkatan iman di tengah kemajuan teknologi. Berikut petikan wawancara dengan Romo Eman bersama reporter Adilan.
5: Romo Eman, wawancara hari perayaan kenaikan Yesus Kristus. Sebelumnya, boleh saya tahu dulu Romo, bagaimana sih makna kenaikan Yesus Kristus bagi umat Katolik ini, Romo?
6: Oke, terima kasih ya, Dian. Pertama sih, perayaan kenaikan itu tidak terlepas dari perayaan sebelumnya, yaitu Paskah dan nanti Pentekosta. Jadi dalam ajaran Gereja Katolik itu, rangkaian masa Paskah itu terjadi mulai dari malam Paskah sampai dengan Pentekosta. Pentekosta itu minggu depannya lagi. Jadi selama 50 hari itu kita merayakan masa Paskah. Pada waktu Paskah itu perayaan puncak, kita merayakan dan mengenangkan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Intinya itu sebenarnya proses pertumbuhan dan perkembangan imannya, mulai dari kan kita iman akan Yesus yang bangkit. Jadi kalau menurut Santo Paulus itu, kalau Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Nah, memaknai kebangkitan itulah yang kemudian Gereja Katolik lakukan selama 50 hari, mulai dari malam Paskah sampai dengan Pentekosta.
5: Apakah ada pesan khusus Romo kepada remaja dan pemuda-pemuda umat Katolik merayakan hari kenaikan ini, Romo?
6: Ini pertanyaan yang bagus. Bagi kita umat Katolik, dunia ya, katakanlah ini kan kita dunia yang berselebaran dengan media sosial ya.
5: Ya.
6: Dan kemudian di tengah kemajuan teknologi seperti ini, yang tak dapat kita pungkiri itu sekarang kita digenggam oleh AI, dan seolah-olah AI itu seperti Tuhan baru karena dia bisa memberikan apa saja yang kita butuhkan.
5: Ya.
6: Sehingga dalam konteks itu, kenaikan Yesus ke surga bukan sebuah bagian dari tanggung jawab untuk umatnya. Macam-macam gini, macam merasa bahwa kehilangan Tuhan gitu, dan Tuhannya sudah kembali ke teknologi. Tidak, justru dengan itu Yesus bilang, sehebat apapun kemajuan dan teknologi yang sedang Anda miliki dan sedang Anda pakai, hidup akan berakhir, dan ketika hidup itu berakhir, kita punya tujuan. Nah, pertanyaannya, kita punya tujuan hidup kemana? Ketika Yesus kembali ke surga dan naik ke surga, itu adalah sebuah jaminan dan garansi bahwa jangan lupa, di dunia ini kamu juga berpikir dan terobsesi dengan surga. Dan memang Yesus bilang apa? Aku akan kembali kepada Bapa di surga dan menyiapkan tempat bagimu, supaya ketika aku sudah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali supaya di tempat di mana aku dan Bapa berada, kamu juga berada. Jadi dengan ini maknanya untuk orang-orang muda dan anak-anak, bahkan semua umat yang ditinggalkan, bahwa kamu jangan lupa berpikir tentang surga ketika sedang berada di dunia. Dan sejauh mungkin di tengah kemajuan teknologi, mungkin keasikan dan kegemerlapan dunia, jangan lupa berpikir tentang surga. Karena hidup di dunia ini akan berakhir, dan setelah berakhir, harus jelas tujuan kita kembali untuk hidup bersama Bapa di surga. Jadi pesannya bahwa jangan lupa berpikir tentang surga, dan jangan lupa menginvestasikan surga di tengah kemajuan dunia yang sedang membingkai atau juga menghipnotis umat-umat yang ditinggalkan oleh Yesus setelah ia naik ke surga.
5: Kemudian Romo, mungkin satu lagi Romo, belakangan ini masyarakat kita tengah mengalami kesulitan baik perekonomian secara nasional yang berdampak pada kenaikan harga dan sebagainya. Apakah ada pesan khusus dari gereja kepada umat Romo?
6: Oke, iya ya, seperti akhirnya berimbang ya, dalam hal beriman Yesus naik ke surga, dalam hal hidup di dunia dan ekonomi ada kenaikan harga. Saya pikir ini juga perlu dimaknai, bahwa secara ekonomi dan secara pergulatan dunia kita mengalami kenaikan harga dalam banyak hal. Mungkin sih pesan saya begini, harga barang boleh naik, tapi jangan lupa harga diri juga kita tetap dinaikkan untuk dihargai. Artinya, jangan sampai karena harga barang lalu harga diri kita lupakan, karena kita ini dihargai Allah dan diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi maksud saya begini, ada kenaikan barang-barang seperti itulah hidup di dunia. Tapi bahwa jangan sampai kita lupa untuk menyadari hidup itu anugerah Allah. Barang-barang boleh naik, tapi Tuhan yang punya hidup pasti juga tahu caranya untuk kita mencari solusi setiap apapun bentuk persoalan hidup. Kalau kami sih dalam ajaran kita suci itu mendahulukan kerajaan Allah, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini pesan khusus saya sebagai seorang rohaniwan, dan sekaligus juga sebagai bukti bahwa hidup itu harus menjaga keseimbangan antara yang jasmani dan rohani, antara yang dunia dan yang surgawi. Bahwa ada kenaikan harga barang secara ekonomi, juga Yesus naik ke surga, itu lalu tidak berarti bahwa kita tidak kehilangan harga diri. Harga diri kita tetap lebih tinggi. Kira-kira gitu ya.
5: Baik Romo, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Selamat beraktivitas kembali Romo. Selamat.
6: Terima kasih Mas Adilarang. Selamat ya, kita ketemu lagi.
1: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Kota Mataram menargetkan penghematan anggaran hingga 3 miliar sampai Desember 2026 melalui kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak BBM kendaraan dinas pejabat. Langkah tersebut dilakukan di tengah upaya pemerintah daerah menjaga stabilitas keuangan tanpa mengganggu pelayanan.

0: kan sudah kita perketat dari OPD-nya. Dari OPD-nya kita kasih sekarang. Jatah OPD-nya itu yang efisiennya tadi 3 miliaran itu. Jadi kesempatan untuk itu ya tidak ada lah. Lalu untuk perjalanan dinas kayak makanya tadi kita hitung jarak Mataramnya seputar itu.
1: Dari langkah itu pemerintah daerah memperkirakan penghematan mencapai sekitar 260 juta per bulan atau setara 3 miliar rupiah hingga akhir tahun. Awam menegaskan kebijakan penghematan tersebut tidak menyentuh kebutuhan listrik untuk pelayanan publik. Pemerintah Kota Mataram juga memastikan tidak ada pengurangan anggaran pada penerangan jalan umum atau PJU maupun layanan dasar lainnya. Selain penghematan BBM, pemerintah daerah kini mulai mengkaji potensi efisiensi penggunaan listrik di sejumlah fasilitas perkantoran. Namun menurut Alwan, penghematan listrik perkantoran dinilai tidak terlalu signifikan jika dibandingkan kebutuhan listrik untuk PJU yang menjadi beban terbesar pemerintah daerah.
2: Ketidakpastian ekonomi global dinilai membuat banyak investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal, khususnya di pasar saham. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku usaha memilih sektor bisnis real yang dianggap lebih aman dan memiliki kepastian usaha. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
3: Dulu-dulu kan kita juga main di saham-saham itu.
4: Ketua
3: kan?
4: Perempuan di Indonesia Maju Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Diah Ratu Ganipi mengatakan, sebelumnya para investor, termasuk perempuan pengusaha, cukup aktif berinvestasi di saham dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan prospek perusahaan. Namun dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, kondisi ekonomi global dinilai semakin sulit diprediksi. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, pergerakan harga emas, hingga dampak perang internasional menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Menurut dia, situasi yang berubah cepat membuat investor semakin berhitung sebelum mengambil keputusan. Selain itu, penutupan sejumlah perusahaan besar juga menambah kekhawatiran terhadap stabilitas dunia usaha.
3: Nah, kebanyakan dari kita ingin investasi itu misalnya ditambang, diperminyakan, kan itu yang kita cari. Tapi kita melihat juga situasi seperti ini. Situasi sekarang yang tidak menentu, artinya bukan tidak menentu, tetapi kan sewaktu-waktu karena perang, kemudian karena nanti perizinan, karena dan lain sebagainya, kita ini ingin satu kepastian yang pasti-pasti saja.
4: Ia menilai stabilitas regulasi dan kepastian usaha menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu pemerintah bersama berbagai pihak diharapkan dapat menghadirkan iklim usaha yang kondusif agar investor tetap percaya berinvestasi di Indonesia.
3: Kita tahu banyak sekali Indonesia sekarang ini banyak sekali investor-investor itu pindah ke negara-negara yang misalnya dia perizinannya gampang, terus kondusif negaranya, kemudian pekerjanya juga kondusif, gitu itu yang perlu dilihat.
4: Di tengah kondisi global yang belum stabil, sebagian investor kini lebih memilih menempatkan dana pada sektor usaha real dibandingkan instrumen investasi berisiko tinggi.
3: Ini kan memang minyak.
2: Lebih dari 26 ribu pekerja rentan sektor informal di Kabupaten Sumbawa diberikan perlindungan ketenaga kerjaan oleh Pemda Sumbawa. Hal ini merupakan salah satu upaya Pemda Sumbawa menuju Universal Corporation Sostek atau UCJ. Randy Pratama melaporkan.
5: Kita ya minimal di angka 35% sudah menyentuh angka UCJ.
6: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan bagi pekerja rentan di sektor informal. Tahun ini, sebanyak 26.662 pekerja rentan telah didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sumbawa menuju Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ, yakni kondisi ketika minimal 35% pekerja rentan sektor informal telah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Budi Prasetyo mengatakan, perluasan perlindungan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pekerja rentan yang selama ini belum memiliki jaminan kerja memadai. Menurut Budi, pekerja sektor informal memiliki tingkat risiko tinggi terhadap kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya. Karena itu, pemerintah daerah berupaya memastikan mereka memperoleh perlindungan dasar melalui BPJS Ketenagakerjaan.
5: Kita ya minimal di angka 35% sudah menyentuh angka UCJ. Jadi kita

0: akan mencoba memberikan perlindungan kepada pekerja rentan sektor informal untuk mereka lebih tenang bekerja, dan ini adalah perhatian pemerintah terhadap semua pekerja rentan baik di sektor informal. Tentu saja ini menjadi penguat kita bersama bahwa keberpihakan terhadap perlindungan di sektor informal terutama ketenaga kerjaan itu kita tingkatkan.
1: Pemkab Sumbawa juga akan memperketat evaluasi dan pengawasan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di sektor formal untuk memastikan seluruh tenaga kerja terlindungi. Budi menambahkan, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pekerja mandiri untuk ikut serta dalam perlindungan jaminan sosial guna mengurangi risiko ekonomi akibat kecelakaan kerja maupun kematian.
2: Ada penekanan dan target yang diberikan Wakil Bupati Bima kepada kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa selama 2 tahun. Bagi kepala sekolah yang tidak mampu meningkatkan kemampuan literasi dasar siswanya akan diganti. Berikut laporan Asyari.
3: Wakil Bupati Bima Haji Irfan Subaidi menegaskan kepala sekolah wajib menandatangani fakta kinerja dengan target utama meningkatkan kemampuan dasar siswa mulai dari literasi, numerasi, membaca Al-Quran hingga bacaan sholat. Irfan menekankan bahwa tujuan negara tidak hanya sekedar merdeka, tetapi juga mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat konstitusi. Yang berperan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah guru. Ia mengatakan dirinya telah merumuskan sejumlah poin yang harus dipenuhi kepala sekolah yang akan dilantik. Salah satunya memastikan seluruh siswa sekolahnya mampu membaca dan menulis, literasi dan numerasi, dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Selain itu, kepala sekolah juga diwajibkan memastikan siswa mampu membaca Al-Quran dan menguasai bacaan sholat dengan baik. Ia menegaskan kepala sekolah yang tidak mampu memenuhi target tersebut dalam waktu 2 tahun akan dievaluasi dan diganti.
4: Memastikan seluruh siswa-siswi bisa bacaan sholat dan melaksanakan sholat. Tangan, fakta, kinerja. Kalau 2 tahun tidak bisa, guru adik, ganti kepala sekolah. Kenapa? Ini bukan misi saya, misi negara juga. Coba. Kita ingat lirik lagu Indonesia Raya. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bangunlah jiwanya dulu harus dibangun, mentalnya, nilainya, karakteristiknya, akhlaknya, keimanannya. Ini pesan negara, misi negara, baru badannya dibangun.
3: Menurut Irfan, kebijakan tersebut bukan semata-mata keinginan pribadi, melainkan bagian dari misi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia, baik dari sisi intelektual maupun karakter. Karena itu, ia meminta seluruh guru di Kabupaten Bima mengambil peran penting dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan memiliki dasar keagamaan yang kuat.
2: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah memusnahkan barang bukti dari 32 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Dari puluhan perkara tersebut, kasus narkotika mendominasi dengan total 20 perkara. Maya Utarifa melaporkan.
5: Kita selalu melaksanakan putusan langsung yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah melaksanakan pemusnahan barang bukti dari 32 perkara tindak pidana yang telah berkuatan hukum atau ingkrah untuk periode Februari hingga Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen menegakkan hukum yang transparan dan akuntabel di Lombok Tengah. Demikian diungkapkan kepada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah Putri Ayu Wulandari. Ia mengatakan pemusnahan barang bukti tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial, tapi juga bentuk nyata komitmen aparat penegak hukum dalam menjaga kepastian hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan perkara pidana.
5: Jadi saya menjelaskan secara garis besar jumlah perkaranya ada 32 perkara, dan sebagaimana kita ketahui, kita selalu melaksanakan putusan langsung yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu ingkrah van guijil. Artinya kita tidak pernah berlarut-larut, sehingga apabila sudah ingkrah langsung kita eksekusi dalam putusan yang dirampas untuk dimusnahkan.
6: Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lubatul Bahri memberikan apresiasi terhadap kinerja Kejaksaan Lombok Tengah dalam penanganan perkara dan pemusnahan barang bukti. Menurutnya, intensitas kegiatan pemusnahan barang bukti yang dilakukan saat ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang signifikan dalam penegakan hukum di daerah. Ia pun berharap sinergi antara para penegak hukum dan pemerintah daerah terus diperkuat guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Lombok Tengah.
7: Masyarakat kita lebih banyak tahu tentang keadaan jumlah dan lain sebagainya terhadap kondisi baik narkoba, kejahatan, dan lain. Namun ini sebagai bentuk dan bukti keterbukaan kejaksaan. Nah, kalau dulu ditimbul pemilu berapa bulan, terus sekarang per satu bulan. Nah, upaya-upaya kita tentu sosialisasi. Tugas-tugas fungsi ini kan bukan melekat sendiri di pemerintah daerah, tapi semua kita punya TNI, Polri, semua kita.
6: Sementara itu, barang bukti yang dipusnahkan berasal dari berbagai kasus tindak pidana, mulai dari narkotika, perlindungan anak, penganiayaan, perlindungan pekerja migran Indonesia, pencurian, hingga kasus penghancuran atau pengerusakan barang.
2: Berita olahraga. Tidak puas berada di peringkat 2 pada Powerprop 2023, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Dompu menargetkan naik peringkat pada Powerprop 12 pada Juli 2026. Modal atlet dan support pemerintah daerah untuk meraih naik ke peringkat 1 se-NTB telah dikantongi atlet-atlet asal Kabupaten Dompu. Ketua KONI Kabupaten Dompu, Asrullah, mengaku beberapa cabur yang pada Powerprop lalu tidak mampu mendulang medali kini mulai berjaya. Atlet-atlet seperti panahan, atletik, dan bulu tangkis menjadi andalan selain full body kontak dan panjat tebing.
8: Kita jadi juara umum ya targetnya. Gak ada beberapa sih cabur yang menjadi prioritas, satu atletik, silat, tinju, karate. Yang kemungkinan juga mungkin bisa di cabang olahraga menembak ya kok ya. Yang bisa kita andalan diperbakin, terus mendorong peningkatan prestasi daripada atlet-atlet kita.
2: Selain cabur-cabur itu, KONI juga menitik beratkan pada cabur sepak bola. Beberapa pemain sepak bola yang kini memperkuat klub asal daerah lain akan dipanggil untuk memperkuat Dompu dalam Powerprop 2026. Asrullah mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat Dompu sebab saat ini KONI dengan kepengurusan baru akan kembali menjadikan Dompu sebagai gudangnya atlet olahraga hingga kancah internasional. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Hari kenaikan Yesus Kristus memiliki makna mendalam yang dapat disandingkan dengan konteks kontemporer. Menargetkan penghematan anggaran hingga 3 miliar sampai Desember 2026 melalui kebijakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak kendaraan dinas pejabat. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan renungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamnya. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila.

0: Bekasi.
1: Baik, pendengar masih di NTB Pagi Pro 1 Radio Mataram di hari libur hari ini ya, bertepatan dengan kenaikan Isa Al-Masih. Nah, untuk itu umat Nasrani dimanapun Anda saat ini, kami akan sajikan untuk Anda, menemani hari libur Anda dengan lagu-lagu rohani.

firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Isa Al-Masih mengajarkan bahwa setiap perjalanan iman selalu membawa harapan baru. Tuhan hadir bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap pergumulan hidup manusia. Melalui momen ini, mari menumbuhkan kasih.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
1: Terima kasih.

menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah Warta Berita.